Di dalam peran Ekaris ini kita juga berdoa untuk ulang tahun atas nama Yustiana Natalia Tokan dan juga untuk Agustinus Boliseda Kumanireng. Semoga rahmat-rahmat yang dimohonkan oleh kedua saudara dan saudari ini senantiasa selalu hadir dalam kehidupan mereka, baik dalam kehidupan rohani maupun juga dalam kehidupan jasmani. Kita juga berdoa memohon rahmat keselamatan bagi jiwa atas nama Henrikus Faikel, Paulus Sake,

0: Nikolaus Afkia, dan Sepo. Semoga Tuhan senantiasa menganugerahkan rahmat pengampunan untuk semua dosa dan juga rahmat kehidupan serta kebangkitan sehingga berkah boleh masuk di dalam kerajaan surga. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini mengalami bencana banjir, secara khusus mereka yang ada di Nepal dan juga Tibet. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat penghiburan, kekuatan dan juga menghadirkan banyak kepedulian untuk membantu mereka saat sulit seperti sekarang ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau sumber dan asal segala yang baik. Bangkitkanlah dalam diri kami kasih akan Dikau dan tambahkanlah iman kami. Semoga Engkau memupuk benih-benih yang baik dalam diri kami dan memeliharanya sampai menghasilkan buah. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Pendengar, Anda masih mengikuti siaran gereja bersama Pro 1 RRI Tarakan. Selanjutnya kita akan memasuki liturgi Sabda dan akan dengarkan bacaan yang pertama diambil dari kitab Yeremia 20 ayat 7-9.
2: Kata Nabi Yeremia, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku Kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua orang mengolok-olokkan aku. Setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru. Kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Dengar, demikian tadi sudah kita ikuti bacaan yang pertama. Sebelum kita dengarkan bacaan kedua, kita dengarkan terlebih dahulu nyanyian Mazmur Tanggapan.

0: Anda masih mengikuti siaran gereja dari Gereja Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan. Kembali kita dengarkan sabda Tuhan dengan bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 12 ayat 1 sampai 2.
1: Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Pendengar Pro 1 RRI Tarakan, itu tadi sudah kita dengarkan bacaan kedua. Sebelum kita dengarkan bacaan Injil, kita akan mendengarkan nyanyian pengantar Injil.

Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan bacaan Injil Suci menurut Matius 16 ayat 21 sampai dengan 27.

Sekali peristiwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.

0: Dengar pukul 1 setelah kita dengarkan bacaan Injil, kita dengarkan homili atau khotbah yang akan disampaikan oleh Romo Sistus.
1: Saudari yang terkasih dalam Kristus, menyandang sebagai pengikut Tuhan atau sebagai orang Kristiani, untuk kita yang hidup di era seperti ini sangatlah tidak mudah. Sangat tidak mudah. Kalau kita melihat di berbagai macam berita dan data, katakanlah di tempat-tempat tertentu di mana posisi orang Kristen itu sebagai minoritas, maka sangat-sangat sulit orang untuk membangunkan rumah ibadah. Yang terjadi, yang kita dengar, justru terjadi penutupan rumah ibadah, pembongkaran rumah ibadah, pengusiran orang-orang yang sedang berdoa. Itu di tempat-tempat tertentu. Ya, untuk membangun rumah ibadah atau membangun gereja sangat sangat sulit. Lalu kalau kita melihat juga data yang sama, berita yang sama di institusi dan di pemerintahan misalnya, tidak mudah juga jenjang-jenjang karier orang untuk bisa masuk atau naik karier dalam jenjang-jenjang jabatan, karena mereka dibebani dengan status itu tadi. Jadi sejauh dia disebut sebagai orang Kristiani, pengikut Kristus, maka seringkali proses jabatannya itu disendat atau tidak mulus, atau dipersulit. Bahkan juga di berbagai macam universitas, kalau kita memasuk, ya kan, kuota-kuota yang masuk ke sana itu seringkali kalau orang membaca datanya, biografinya, kurikulum vitae-nya, ya kan, yang masuk, yang daftar itu orang-orang Katolik, orang-orang Kristen, pasti akan dipersulit. Bahkan juga termasuk di dalam menggalang beasiswa. Kan? Itu seringkali penyandangan menjadi orang Kristiani itu adalah hal yang terberat yang barangkali dialami oleh banyak orang dari dulu mungkin sampai hari ini. Sehingga tidak jarang yang terjadi yang berita sebaliknya bagi kita adalah, kalau Anda mau jabatan mulus, tukarkanlah imanmu dengan jabatan. Kalau Anda mau menikah kan dengan embel-embel kan kemapanan ekonomi, tukarkanlah imanmu dengan kan kemapanan ekonomi. Kan? Tidak sedikit banyak orang yang menukar imannya entah dengan ekonomi, dengan jabatan, dan juga kemudahan di dalam berbisnis. Dan kenapa? Karena tadi. Dan rupa-rupanya itulah yang seringkali terjadi, bahwa karena mereka tidak mampu berdiri teguh, memegang prinsip dan setia di dalam iman, maka seringkali iman menjadi pertaruhan. Di dalam bacaan pertama hari ini, Nabi Yeremia mengeluh, merana dia. Kenapa? Karena tugas perutusan yang dia geluti, yang dia bawa, tetapi juga dia mengalami pencemoohan, mengalami penghinaan, mengalami penolakan, mengalami tantangan. Bahkan juga dia dihina habis-habisan oleh karena statusnya dia sebagai nabi atau sebagai yang dipercayakan oleh Allah. Dia ingin lari dari pilihan hidup itu. Dia ingin mencari nyaman. Dia ingin meninggalkan status itu. Tetapi dia mengatakan begini, Roh Tuhan terlalu kuat. Ketika aku mau berlari, roh itu masuk dalam batinku, bahkan sampai di dalam tulang-tulangku. Dia ingin meledak. Dalam kenyataan seperti yang dialami oleh Nabi Yeremia, pada satu sisi dia ingin mengeluh lari dari kenyataan karena tidak sanggup menahan cibiran banyak orang. Tetapi pada sisi yang lain, Allah terus menggenggam dia. Allah terus memakai dia. Roh Tuhan terus hidup di dalam batinnya. Dan itulah yang membakar dia sebagai seorang nabi. Sehingga dia berseru, berteriak, dan tidak mengenal takut lagi. Enyalah kelaliman. Dengan gentar dia menyebut kata itu di tengah para penguasa yang sedang mempraktekkan ketidakadilan, yang merampok kebenaran. Cara hidup atau pengalaman konkret sebagai seorang nabi yang dialami oleh Yeremia, nampaknya juga itu terjadi dalam pengalaman hidup Yesus sendiri. Meskipun dia sebagai putra Allah, tetapi juga dia mengalami penolakan, mengalami ancaman, mengalami tantangan risiko yang dia alami sendiri di dalam tugas perutusan sebagai putra Allah. Tantangan yang dihadapi adalah bukan cuma hanya dari penguasa yang dialami oleh Yesus. Disebutkan di sana, tua-tua dan ulama-ulama, imam-imam, orang-orang yang sungguh mengenal Allah dengan baik. Tua-tua yang seringkali kita menyebut sebagai orang bijak. Dan imam-imam yang hari-hari pekerjaannya adalah menguduskan bait Allah. Tetapi ini juga menjadi musuh Yesus sendiri. Dan musuh Yesus sendiri. Belum terhitung dari penguasa yang hidup di zaman itu. Sepertinya kehadiran orang-orang benar ini justru menjadi musuh besar bagi ulama-ulama, imam-imam, para penguasa. Hal yang sama seperti yang dikatakan sebelumnya, pengalaman Nabi Yeremia. Lalu kalau kita bertanya, bagaimana dengan kita? Tadi sore, siang, jam 1 itu saya didatangi orang untuk membeli perlengkapan rohani. Lalu saya katakan besok baru dibuka. Ada seorang dari penganut agama sebelah dan dia ingin mau masuk Katolik, tetapi justru dia dihalangi oleh keluarga-keluarganya. Lalu dia mengatakan begini, Pastor, boleh saya ikut katekumen di tempat ini, tetapi nanti baptisnya di tempat lain. Mengapa? Ya kalau saya dibaptis di sini pasti saya digorok dan dibunuh. Lalu saya merekomendasikan, nanti kalau kamu katekumen privat, saya merekomendasikan Pak Kresen dan Pak Ansel. Tetapi kalau kamu misalnya mengatakan baptisnya di tempat lain, saya mengatakan itu berarti Anda menjadi murid-murid Tuhan suam-suam kuku. Dan berarti kamu menjadi orang Katolik, tetapi juga justru mencari nyaman, mencari yang enak. Kalau kamu memutuskan untuk baptis di sini, baptislah di sini. Tapi kalau kamu melewati masa itu, tantangan itu, dan cemoohan itu, maka levelmu persis seperti Yeremia di dalam bacaan hari ini. Dicemooh tapi tidak gentar, dihina habis-habisan tetap bersuara dan maju. Itulah yang diharapkan oleh Yesus. Sekali diputuskan menjadi murid Tuhan, radikal sekaligus, jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Itulah salibnya. Disitulah seninya mengikuti Kristus. Di situ seninya. Tahan dicemooh, tahan dihina, tahan diolok, tahan tidak dinaikkan jabatannya, tahan dipersulit. Kata Yesus, okelah, barangkali mereka bisa menguasai dunia ini, barangkali mereka bisa memiliki dunia ini, tetapi siapa yang bisa menjamin nyawa mereka? Siapa yang bisa menjamin nyawa mereka? Sekalipun orang ini bisa menguasai seluruh dunia ini, tetapi dia tidak bisa menjamin nyawanya sendiri. Karena soal nyawa itu adalah, itu milik Allah. Dengan kata lain, sekalipun kita sebagai orang Kristiani ini, mungkin secara ekonomi kita tidak mapan, miskin. Tetapi ada satu hal yang perlu kita banggakan. Kalau kita komitmen radikal di dalam mencintai Tuhan, toh kita mati juga kita tidak membawa apapun. Toh juga kita akan mati kembali seperti yang dikatakan oleh Ayub itu. Dengan telanjang aku keluar dari pangkuan ibuku, maka dengan telanjang pula aku akan kembali ke hadapan Allah. Datang dengan miskin, pulang tidak membawa apa-apa. Tetapi kalau kita pulang membawa nama Tuhan, dan aku tahu bahwa oleh karena namaku kamu dipersulit dalam hidup ini. Tetapi kalau kita setia, taat, radikal, tetap mengikuti Kristus, ya, berarti kita akan mendapat jaminan. Di penggalan kalimat terakhir itu dalam bacaan Injil, semua akan dihitung, akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Maka kalau kita mau masuk surga, maka kalau kita mau dihitung dan dibalas oleh Allah, maka hari inilah mari kembali lagi terus menghidupi iman kita, komitmen kita, cara kita menghayati iman Kristen ini. Jangan suam-suam kuku, jangan takut. Sekali pengikut Kristus, mati pun menjadi pengikut Kristus yang radikal. Amin.
0: Pendengar, setelah disiarkan dengan renungan atau homili, selanjutnya kita ikuti syahadat aku percaya dan dilanjutkan.
1: Mari kita bangkit berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang mereda sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat

0: percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan pengantaran Yesus agar kita mampu selalu ikut sertanya dalam setiap langkah hidup kita.
1: Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa mendampingi dan menuntun langkah para pemimpin gereja dalam bersaksi sebagai pengikut Yesus yang tulus dengan menyangkal diri dan memanggul salib. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para penjabat pemerintahan, semoga Allah Bapa yang maha bijaksana meneguhkan dan menggerakkan para penjabat pemerintahan untuk selalu berjuang melayani masyarakat sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para penderita, semoga Allah Bapa Maha Kasih mendampingi para penderita untuk menerima ajakan Kristus dalam menyangkal diri dan memanggul salib, sehingga mereka menyadari bahwa penderitaan mereka pun menjadi bagian dari jalan untuk selalu setia kepada-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa Maha Setia membimbing kami semua dalam setiap langkah hidup kami, sehingga semakin teguh dan setia dalam mengikuti Kristus dengan menyangkal diri dan memanggul salib kami masing-masing. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa, mohon rahmat kekuatan, supaya kami kuat seperti Yeremia, teguh seperti Yesus, terutama ketika kami menyandang sebagai pengikut-Mu di tengah situasi pergolakan dunia, pengalaman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam situasi apapun. Engkau tahu kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, seringkali menggunakan nama-Mu menjadi sesuatu yang sangat tidak mudah bagi kami. Bantulah kami supaya kami mampu melewati semua proses-proses kehidupan ini sambil terus mengandalkan kekuatan-Mu. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkaulah Tuhan yang penuh kasih dan setia, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami, dan perkenankanlah kami semakin dijiwai oleh Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Mari kita lanjut dengan persiapan persembahan.

tarar-tarakan setelah doa umat tadi. Maka sampai di sini dulu jumpa kita dalam siaran gereja yang berlangsung dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Tarakan untuk edisi Minggu

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Purwosatu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita coba update kembali pendengar informasi untuk Anda ya. Kali ini dari dunia olahraga, di mana Atletico Madrid meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Sevilla pada lanjutan La Liga di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan pada Minggu 30 Agustus 2026. Dua gol Alex Baena dan satu gol Ademola Lookman pastikan Atletico raih 3 poin dari markas Sevilla. Kemenangan ini membuat Atletico Madrid naik ke puncak klasemen sementara dengan koleksi 7 poin. Sementara itu, Sevilla harus turun ke posisi yang kelima dengan 6 poin setelah menelan kekalahan di hadapan pendukungnya sendiri. Atletico Madrid langsung tampil agresif sejak awal pertandingan dan berhasil membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 4 menit. Umpan Lee Kang In berhasil dikonversi Alex Baena menjadi gol untuk membawa Los Colorados unggul 1-0. Atletico terus memberikan tekanan setelah mencetak gol pembuka dan kembali memperlebar keunggulan pada menit ke-26. Ademola Lookman memanfaatkan umpan Pablo Barrios untuk mencetak gol kedua Atletico dan mengubah skornya menjadi 2-0. Dan pendengar, hasil tersebut menjadi tambahan 3 poin penting bagi Atletico Madrid dalam persaingan awal La Liga. Sementara untuk Sevilla harus memperbaiki performa setelah kehilangan poin di kandang dan turun ke posisi yang kelima klasemen sementara. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Au revoir.
1: Pendengar, terima kasih telah masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Komisi 3 DPR RI pendengar memperjelas batasan ruang lingkup tindak pidana dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Pengaturan khusus ini menyasar kejahatan bermotif ekonomi dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun. Studi komparasi regulasi internasional mencakup penerapan ambang batas nilai aset hasil kejahatan di Selandia Baru senilai $30.000 New Zealand. Komisi 3 DPR RI berkomitmen memastikan mekanisme penyitaan aset tanpa putusan pidana berjalan proporsional. Kajian perbandingan hukum meluas hingga ke beberapa negara seperti Singapura, Italia, Paraguay, Uruguay, Filipina, Swiss, Belanda, serta Amerika Serikat. Langkah ini diyakini mampu memperkuat transparansi serta efektivitas regulasi penyitaan harta kejahatan nasional. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menyampaikan paparan resmi mengenai progres penyusunan draft aturan hukum terbaru pada Sabtu kemarin, 29 Agustus 2026. Skema penyitaan aset tanpa vonis pidana difokuskan pada tindak pidana korupsi, narkotika, hingga terorisme. Dan pendengar, Habibur Rahman juga membeberkan detail penerapan batas ambang hukuman pidana serta nilai kerugian finansial yang berlaku di Selandia Baru. Standar ini menjadi bahan rujukan penting dalam merumuskan klausul penyitaan aset hasil kejahatan di Indonesia. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang

Pendengar masuk di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Juventus pendengar meraih kemenangan ya pada pekan kedua Serie A 2026-2027 setelah mengalahkan Parma 2-0 di Stadion Allianz Turin pada hari ini Minggu 30 Agustus dini hari tadi. Nicolas Gonzalez dan Theon Kobmeiners menjadi penentu kemenangan kedua Bianconeri pada musim ini. Hasil ini melanjutkan tren positif Juventus setelah sebelumnya mengalahkan Frosinone dengan skor 1-0 pada pekan pembuka. Tambahan 3 poin membuat Juventus naik ke posisi kedua klasemen dengan 6 poin dari 2 pertandingan, sedangkan Parma berada di peringkat ke-17 tanpa poin. Dan Parma pendengar langsung memberikan ancaman pada awal pertandingan melalui Christian Ordones yang mencoba membuka keunggulan. Juventus kemudian merespon melalui Francisco Conceio, tetapi tendangannya masih membentur tiang kiri gawang Parma. Memasuki babak kedua, Juventus kembali meningkatkan tekanan untuk mencari gol pembuka. Nicolas Gonzalez mendapatkan peluang melalui tembakan yang masih mampu dihalau oleh kiper Parma, Edoardo Corvi, sehingga skor masih tetap imbang. Dan pendengar, Gonzalez akhirnya memecah kebuntuan ya pada menit ke-62 di mana melalui sebuah tembakan yang berhasil bersarang di gawang Parma. Gol ini membuat Juventus unggul 1-0 sekaligus meningkatkan tekanan Bianconeri untuk mempertahankan kendali pertandingan. Dan Parma pendengar berusaha merespon dengan meningkatkan serangan setelah tertinggal 1 gol. David Romero sempat memperoleh peluang melalui sundulan, namun kiper Juventus Guglielmo Vicario tampil sigap untuk menggagalkan upaya tersebut. Juventus pendengar kemudian memastikan kemenangan melalui gol kedua pada menit ke-88. Umpan Manuel Locatelli berhasil dikonversi menjadi gol oleh Theon Kobmeiners untuk membawa Bianconeri unggul 2-0 hingga pertandingan berakhir. Kemenangan atas Parma membuat Juventus mengawali musim dengan 2 kemenangan beruntun. Performa ini menjadi modal positif bagi tim asuhan Luchino Spalletti untuk melanjutkan persaingan di papan atas Serie A 2026-2027. Dengan informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Joshua Tuhari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
1: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
2: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya, Kak. Makasih ya.
2: Bagaimana? Seger, kan?
1: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
2: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Pendengar terpaksa, Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami update informasi untuk Anda pendengar kali ini. Ada Semarak Jalan Sehat Bergu, hari ulang tahun yang ke-81 Republik Indonesia dan 89 Hikmah Kota Tarakan. Dan kali ini kita sudah terhubung dengan reporter kami, ada Andi Muhammad Rizal. Halo Andi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, silakan informasi selengkapnya.
1: Iya, peringatan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan, dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di area finish, yaitu Datu Adil. Stadion Datu Adil Kota Tarakan, yang mana sebelumnya sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah pagi tadi, Wali Kota Tarakan resmi melepas lomba Jalan Sehat Bergu dalam memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dan juga HUT Hikmah ke-89 di Kota Tarakan. Kami informasikan ada sekitar 270 grup tim yang bergabung ikut meramaikan Jalan Sehat Bergu pada pagi hari ini, yang mana terdiri dari grup lomba tingkat pelajar dan juga umum. Kami dapat informasikan bahwa ada 7 pos yang disiapkan oleh panitia untuk para regu menyampaikan yel-yel ataupun sorak-sorak gembiranya pada peringatan kemerdekaan 81 Republik Indonesia tahun ini. Dan selain kalau kita lihat ya, saat ini sudah finish, tapi ini masih setengah ya, kami dapat informasikan ini masih setengah. Info terakhir untuk ekor sendiri masih berada di sekitar jalan atau di kantor pos ya, daerah kantor pos Tarakan Tengah. Dan kami informasikan pendengar juga dari setelah ini para peserta akan menantikan juga berbagai macam door prize yang sudah disiapkan oleh pihak panitia. Dalam ini ada hadiah utama yaitu berupa sepeda motor. Nah, ini juga menjadi satu kegiatan selain masyarakat yang ikut secara bergu, juga bisa perorangan, yang mana memang sebelumnya akses untuk mendaftar sudah disebar 2 minggu sebelum peringatan atau hari H pada hari ini. Dan saat ini sudah lewat barusan ya kelompok pemancing tetarakan. Karena tentu menggunakan atribut pancing, membawa pancing, bahkan ada yang membawa jala, tentu sangat meriah sekali. Beberapa menit lalu juga ada kelompok yang menggunakan pakaian malampir, dan ini juga tentu mengundang tawa dan juga bahagia ya para masyarakat yang datang meramaikan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada Jalan Sehat Bergu pada pagi hari ini. Dan pendengar dan juga pemirsa, ya bagi Anda yang ingin ke sini, tentunya ada beberapa akses parkiran yang dapat Anda lakukan seperti di halaman parkir Pertamina, kemudian juga di daerah sekolah SMA dari Don Bosco, juga di Wisma Patra. Karena memang mengingat hari ini Car Free Day, jadi memang kendaraan diloskan dan kendaraan tentunya steril ya dari titik-titik venue acara, tepatnya di finish dari rute sebelumnya. Oh ya, untuk kami sampaikan bahwa rute dari Jalan Sehat Bergu ini dari Datu Taman Berlabu, kemudian menuju Jalan Yosudarso sampai dengan Simpang 4 Tarakan Mall, kemudian ke kantor pos, kemudian ke bundaran gitu Jalan Tama, selanjutnya menuju ke Simpang 4 Ladang Marconi, kemudian terus ke lapangan golf hingga sampai ke Stadion Datu Adil. Tentu bagi Anda yang ingin ke sini, silakan ya, tentunya dengan door prize yang sudah disiapkan bagi Anda yang sudah mendaftarkan diri. Demikian laporan Andi Muhammad Rizal dari Stadion Datu Adil. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Andi atas informasinya. Kita tunggu informasi terbaru ya dari lapangan. Dan pendengar, itu dia ya informasi terbaru ya dari reporter kami di lapangan berkaitan dengan kegiatan Jalan Sehat Bergu, kolaborasi hari ulang tahun yang ke-81 Republik Indonesia dan juga hari ulang tahun ke-89 Hikmah Kota Tarakan tahun 2026. Dan informasi tadi juga sekaligus ya menutup jumpa kita pada Tarakan pagi ini. Saya Agus Melana pamit undur diri. Sampai jumpa esok hari dan tentunya masih dengan beragam program informasi dan musik yang asik untuk Anda dengarkan. Selamat siang pendengar dan selamat menikmati akhir pekannya.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

idola. Selamat siang dan senang sekali rasanya Kak Desita bisa kembali menemani waktu istirahat atau waktu santai kalian semua nih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman di rumah selalu sehat dan penuh semangat ya. Kurang lebih 50 menit ke depan, Kak Desita bakal menemani kalian belajar sambil mendengarkan cerita-cerita yang pastinya seru banget. Jadi, sebelum kita mulai, ayo ajak adik, kakak, atau teman kalian buat kumpul bareng mendengarkan ya. Jujur aja nih teman-teman, hari ini Kak Desita merasa bersemangat sekali. Tapi ada sedikit rasa deg-degan juga. Tahu gak kenapa? Karena hari ini benar-benar spesial. Kakak gak sendirian, karena Kak Desita sudah kedatangan teman-teman yang hebat sekali. Mereka adalah teman-teman kita yang punya semangat belajar luar biasa dan sudah siap untuk membagikan semua yang istimewa buat kita semua. Wah, Kak Desita aja udah tidak sabar nih, ingin segera ngobrol dengan mereka. Hari ini, tamu-tamu hebat kita ini akan membacakan sebuah cerita untuk kita semua loh. Mereka adalah bukti nyata kalau kita berani mencoba dan rajin berlatih, kita pasti bisa melakukan hal yang keren banget. Seperti tampil dan bercerita di sini. Kak Desita yakin sekali, cerita yang mereka bawa nanti bukan cuma menghibur, tapi juga bakal bikin kita semua makin suka membaca dan jadi lebih kreatif. Nah, kira-kira siapa saja ya teman-teman hebat kita yang mau membacakan cerita hari ini? Ada yang sudah bisa tebak? Sudah siap untuk mendengarkan petualangan seru lewat cerita mereka? Oke deh, kalau begitu gak perlu lama-lama lagi ya. Yuk kita siapkan pendengaran kita baik-baik dan fokus ke sini. Kita sambut dengan meriah masih di idola hari ini.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Nah, Sobat Idola, seperti yang tadi sudah kakak janjikan, di samping Kak Desita, sekarang sudah duduk manis teman kita yang hebat sekali. Teman kita ini sudah membawa sebuah rahasia besar, yaitu sebuah cerita tentang perjuangan dan mimpi. Ceritanya berjudul Ali Meraih Mimpi. Pasti seru nih. Tapi, sebelum kita dengarkan petualangan Ali, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Kak Desita mau tanya-tanya sebentar dan kenalan dulu sama bintang-bintang kita hari ini. Wah, kalau kakak lihat sih, semuanya sudah siap banget nih dengan bukunya masing-masing. Yuk, langsung aja kita sapa. Halo, boleh dong diperkenalkan dulu ke teman-teman di rumah. Siapa sih namanya dan sekarang kelas berapa? Silakan.
1: Halo teman-teman Idola. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizan Al-Farizki. Biasanya dipanggil Al. Saya kelas 2B. Saya sekolah di 031. Hari ini saya akan membacakan cerita berjudul Ali dan Sepatu Impian di Balik Hujan. Ali dan Sepatu Impian di Balik Hujan.

Di sebuah desa yang asri, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Ali. Ali punya sesuatu yang sangat besar di dalam hatinya. Bukan harta karun, bukan juga mainan mahal, tapi sebuah mimpi sebesar langit. Ia ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Setiap kali melihat bola, mata Ali berbinar-binar. Bagi Ali, sepak bola bukan sekedar kulit bundar, tapi kunci menuju stadion-stadion besar yang sering ia lihat di televisi. Namun teman-teman, kenyataan itu kadang tidak seindah yang kita bayangkan. Ingat tidak saat Ali pertama kali mencoba bermain di lapangan besar bersama teman-temannya? Ali sangat bersemangat. Ia berlari mengejar bola, tapi Ali tersandung kakinya sendiri. Ia mencoba mengirim bola. Bolanya malah lari menjauh, seperti tidak mau berteman dengan Ali. Ia jatuh lagi, dan lagi. Lututnya kotor, celananya penuh debu. Dan yang paling menyedihkan, beberapa temannya justru tertawa. Ali duduk di pinggir lapangan. Ia menunduk dalam-dalam. Apa aku memang tidak punya bakat ya? Bisiknya sedih. Rasanya saat itu Ali ingin sekali pulang dan menyembunyikan bola di gudang selamanya. Tapi beruntung sekali, Ali bukan anak yang mudah menyerah. Alih-alih berhenti, Ali justru membuat janji pada dirinya sendiri. Aku pasti bisa. Besok paginya, saat matahari bahkan belum bangun dari tidurnya, Ali sudah bangun. Di saat teman-temannya yang masih berselimut hangat, Ali sudah memakai sepatu bolanya yang sudah agak kusam. Ali berada di lapangan sendirian. Hanya ada dia, bolanya, dan embun pagi. Dia mulai dari hal yang paling kecil. Ia menendang ke tembok. Pung, bola itu menamatul. Ia tangkap lagi dengan kakinya. Pung, bola meleset. Ia lari mengejar sampai ke ujung lapangan. Ia terus berlatih mengontrol bola sampai kakinya terasa pekat. Ia tidak peduli jika harus jatuh berkali-kali, karena baginya setiap kali ia jatuh dan berdiri lagi, ia akan menjadi satu langkah lebih dekat dengan mimpinya. Suatu sore, awan hitam datang menggantung di langit. Hujan kini turun sangat deras. Lapangan desa yang biasa kering ini menjadi dan penuh lumpur. Anak-anak lain berlarian masuk ke dalam rumah. Tapi coba lihat di tengah lapangan itu, siapa yang masih bertahan? Ya, itu Ali. Bajunya sudah basah kuyup. Lapangan sangat licin sampai-sampai ia sulit berdiri tegak. Tapi Ali tetap berlatih. Ia menyusun botol-botol bekas sebagai rintangan. Ia melewati botol-botol itu dengan lincah. Ali tahu betul setiap tetes keringatnya, setiap jam latihannya di bawah hujan adalah kunci untuk membuka pintu impian. Ia mengalahkan rasa malas yang sering berbisik, istirahat saja. Dia mengabaikan rasa lelahnya. Ia bahkan rela tidak ikut permainan-mainan lain demi bisa berlatih lebih lama. Di saat itulah Ali belajar bahwa bakat itu penting, tapi kerja keras jauh lebih penting. Lama-kelamaan, sesuatu yang ajaib terjadi. Kaki Ali yang dulunya kaku saat menyentuh bola, kini berubah jadi sangat lincah. Sekarang, Ali bisa melakukan gerakan-gerakan sulit yang dulu hanya bisa ia tonton. Ia berlari lebih cepat dari siapapun. Tendangannya, wah, sangat kuat dan aku. Teman-temannya yang dulu tertawa sekarang mulai terdiam. Mereka terpukau. Wah, Ali hebat sekali sekarang. Jisiknya. Dari pinggir lapangan, Ali yang sekarang bukan lagi Ali yang sering terjatuh tersungkur tanpa alasan. Ali yang sekarang adalah Ali yang cerdik, bisa membaca arah bola. Hingga tibalah hari yang paling dinanti, seleksi tim sepak bola utama sekolah.
dengan jantung yang berdebar kencang. Namun percaya diri, Ali melangkah ke lapangan. Kali ini ia tidak takut. Ia mengiring bola dengan kaki yang sangat mulus, seolah-olah bola itu ada bagian dari kaki. Dan hasilnya, kalian bisa tebak. Ya, Ali terpilih sebagai pemain inti. Bahkan ia dinobatkan sebagai salah satu pemain terbaik di timnya. Teman-teman idola, dari Ali kita bisa belajar satu hal penting. Impian yang besar tidak didapatkan dengan cara yang instan. Dengan kerja keras, doa dan keberanian untuk terus coba setelah jatuh, impian yang paling sulit sekalipun pasti bisa menjadi kenyataan. Jadi, jangan pernah menyerah ya.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Gimana tadi cerita Ali dan sepatu ajaibnya? Seru kan?
1: Seru.
0: Nah, kakak mau tanya-tanya sebentar, boleh?
1: Boleh.
0: Al, sekarang pelajaran apa sih yang paling disukai di sekolah?
1: Matematika.
0: Matematika. Wow, pasti pinter banget nih matematikanya. Al, cita-citanya apa sih kalau sudah besar?
1: YouTuber.
0: Wih, mau jadi YouTuber nih teman-teman. Kalau menurut Al, bagaimana perasaannya Al saat mendengar Ali akhirnya berhasil mencetak gol dan masuk tim sekolah?
1: Senang.
0: Sangat senang kan? Iya, kakak juga nih tadi dengernya senang. Oh ya Al, tadi kan Ali sempat jatuh tuh, terus ditertawakan sama teman-temannya sampai merasa sedih. Menurut Al, kenapa Ali memilih untuk tetap berlatih daripada berhenti bermain bola?
1: Karena tekadnya tinggi dan percaya diri.
0: Benar banget. Kita harus tetap bertekad dan juga harus percaya diri ya, Al. Nah, setelah mendengar perjuangan Ali dari tidak bisa sampai menjadi pemain terbaik, apa satu pelajaran penting yang Al ingin tiru dari Ali supaya bisa mencapai cita-citamu nanti?
1: Bertekad tinggi sama percaya diri.
0: Ih, keren banget ya. Semoga nanti Al tetap bertekad dan juga tetap percaya diri ya ke depannya.
1: Ya.
0: Terima kasih, Al.
1: Sama.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Wah, teman-teman idola, gak kerasa ya. Ternyata udah hampir 1 jam udah kita habiskan waktu bersama-sama hari ini. Rasanya baru tadi kita mulai menyapa. Tapi, sekarang sudah harus berpisah. Bagaimana ceritanya tadi? Seru sekali, bukan? Dari cerita Ali yang dibacakan oleh teman hebat kita tadi, kita belajar satu hal yang sangat penting. Bahwa untuk menjadi seorang juara atau untuk meraih mimpi setinggi bintang, jalannya memang tidak selalu mulus ya. Ali sempat jatuh. Ali juga sempat ditertawakan. Bahkan, Ali harus berlatih sendirian di bawah hujan deras. Tapi, Ali bisa membuktikan kalau hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Selama kita tidak menyerah, selama kita mau bangun lagi setelah terjatuh, selama kita terus berlatih dengan ceria, maka pintu impian itu pasti akan terbuka. Jadi, buat teman-teman di rumah yang punya mimpi jadi dokter, pemain bola, guru, atau apapun itu, jangan pernah takut mencoba ya, dan tetap semangat seperti Ali. Sekali lagi, terima kasih banyak ya untuk teman-teman pembaca cerita yang sudah main ke studio hari ini. Kalian sangat hebat, dan terima kasih juga untuk Sobat Idola yang setia mendengarkan melalui radio maupun yang hadir langsung di studio RRI Pro 1 Tarakan. Tanpa kalian, Idola tidak akan seramai ini. Akhirnya, Kak Desita harus pamit undur diri dulu. Kita jumpa lagi di jam yang sama dengan cerita-cerita yang pastinya jauh lebih seru. Sebelum istirahat, ingat pesan Kak Desita ya. Jangan lupa untuk menggosok gigi, jaga kesehatan, dan yang paling penting, tetaplah ceria. Karena Kak Desita pamit.

Pendengar Prosultan Rekan, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini bersama dengan saya Jubaida tentunya akan menemani Anda. Baru saja dimulai dengan Idola Indonesia Layak Anak dan mari kita lanjutkan dengan musik tradisional dan juga budaya dari Labu Asongku, lagu Bulungan.

Telepon ada tombol bintang dan pagar. Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi lagu Nupi. Jadi lagu Nupi yang baru saja kami hadirkan ini dalam bahasa daerah itu seperti Dayak Ngaju atau Dayak Maanyan, memiliki arti mimpi. Makna dari lagu berjudul Nupi atau yang berkaitan dengan Nupi ini umumnya menceritakan terkait dengan harapan, angan-angan, kerinduan atau kisah hidup seseorang yang terungkap lewat mimpi. Jadi pendengar, dalam lagu ini pun jika Anda mengetahui asal daerah atau lirik spesifik lagu Nupi yang dimaksud, misalnya dari Kalimantan atau daerah lainnya. Jadi untuk Anda yang bertanya-tanya apa ya arti Nupi-Nupi ini, ternyata artinya adalah mimpi. Sesuatu yang mana menceritakan terkait dengan mimpi-mimpi ya, angan-angan, kisah hidup dan juga kerinduan seseorang.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman

Pendengar Prosoto Tarakan, kanal informasi dan inspirasi baru saja kami hadirkan ada lagu dari Abdul Qadir ya, Meratai Tua. Ini salah satu lagu daerah yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Nah, dalam Meratai Tua ini dikenali sebagai judul lagu daerah yang umumnya tercatat dalam referensi kebudayaan Indonesia, pendengar. Nah, dalam hal ini pendengar meratau atau meratapi ya, jadi ternyata dalam kata meratau ini bisa diartikan sebagai kata meratai tua. Dan juga lagu ini adalah salah satu lagu daerah Kalimantan yang biasa sering diputarkan di saat adanya acara-acara pernikahan atau juga acara kumpul-kumpul bersama dengan keluarga. Wah, siapa dari Anda yang senang mendengarkan lagu budaya tradisional sampai di hari ini dan bisa menjadikan salah satu lagu yang penuh kenangan manis atau lagu yang bisa dirasakan ya kehangatannya. Yang pasti mari kita selalu bisa menjaga dan juga melestarikan musik-musik tradisional dan juga lagu-lagu daripada musisi-musisi budaya kita. Semoga bisa semakin mengembang dan juga semakin diketahui oleh generasi Gen Z, generasi Alpha dan selanjutnya. Kita hadirkan lagu dari Disma Kadir dengan Gunung Kerubung.

0: Wih, gila, gila, gila, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila, gila, gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

dengar lagu dari Disma dan Kadir dengan Sempulaga Asal Ta Ciptaan Rizin. Ini lagu terakhir di segmen musik tradisional dan budaya. Selain ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoya di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui timnya belum cukup bagus, meski meningkat di babak kedua.
2: Born from our side,
3: saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir, kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola, dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir, kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but hasn't been enough to win the game, and I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this room.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Kami punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin. Sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Again on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Giresse!
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain

0: hamba Jersey sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Gareth Sass yang cedera dan Samuel Inacio digencar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paul, bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
1: Ya, kronologis das Spiel durchgehen, ich glaube.
0: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut. Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0, dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezeki pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap.
1: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Karena bisa memenangkan pertandingan malam ini, performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut Kosin ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi Kosin melihat para fans pun senang, jadi membuat Kosin jadi happy juga.
4: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Brunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
5: I think we played very good. It was the last preparation game.
4: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita pasti kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal, tapi coba kita berantisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua bisa pas set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga, alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya untuk ambil. Dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih ingin TKP buat pemulihan badan sama pikiran buat
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Turnamen edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hann. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar Prosel Utara kan kanal informasi dan inspirasi di ruang dengan Anda pendengar. Kalau tadi Anda sudah mengikuti di Pro 3 Jakarta, kembali di Prokrama 1 RRI Tarakan ya. Kanal informasi dan juga inspirasi, kembali kami hadirkan beberapa lagu dan juga informasi-informasi yang akan kami update sebelumnya. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda berita sepekan umum ya, yang mana kami hadirkan nanti tepat di jam 13 di sore nanti. Jadi pastikan Anda stay bersama dengan kami di 97,9 MHz.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: Berita Sukan Umum siang ini edisi Minggu 30 Agustus 2026, tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan di antaranya. Adanya gelombang udara Kelvin di wilayah atmosfer Kalimantan Utara membuat hujan lokal masih bisa dirasakan oleh masyarakat. Tim pengendali inflasi daerah Kota Tarakan melakukan inspeksi mendadak di Pasar Gusar Jumat lalu. Dan sidak ini pun digelar untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok pasca isu kenaikan harga. PT Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Tarakan membuka layanan pengiriman gratis bantuan logistik untuk korban gempa bumi 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur. Pendengar dan pemirsa, selain berita utama, itu juga pun akan kami hadirkan berita-berita menarik lainnya bersama dengan saya Jubaida dalam Berita Sepekan Umum. Ya, kita mulai dari informasi pertama pemirsa dan pendengar. Adanya gelombang udara Kelvin di wilayah atmosfer Kalimantan Utara ini membuat hujan lokal masih bisa dirasakan masyarakat. Berikut laporan Jafar Nur.
1: Hujan di masa El Nino itu bukan berarti di saat El Nino itu tidak ada hujan sama sekali ya. Itu tergantung dinamika atmosfer di suatu wilayah.
2: Adanya gelombang Kelvin di wilayah atmosfer Kalimantan Utara membuat hujan lokal masih bisa dirasakan oleh masyarakat. Forecaster BMKG Juwata Tarakan Muhammad Reza Saputra mengatakan dinamika udara di Kaltara berbeda dengan daerah lainnya. Jika daerah lainnya saat ini mengalami musim panas dan kekeringan akibat El Nino, namun untuk Kaltara, gelombang Kelvin di atmosfer membawa uap air yang banyak sehingga meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Dan selama beberapa hari ke depan, hujan akan turun di daerah Malinau, Bulungan, dan Nunukan dengan intensitas sedang hingga lebat.
1: Hujan di masa El Nino itu bukan berarti di saat El Nino itu tidak ada hujan sama sekali ya. Itu tergantung dinamika atmosfer di suatu wilayah. Nah, kebetulan ini Kalimantan Utara dinamika atmosfernya itu berbeda dengan wilayah lain, terutama wilayah-wilayah yang di utara Indonesia ya, termasuk Kalimantan Utara dan sebagian Kalimantan Timur di bagian utaranya. Nah, kenapa kok bisa terjadi hujan? Karena terdapat gelombang Kelvin atau gelombang atmosfer yang aktif di wilayah sebagian wilayah Indonesia di sebagian utara ya, termasuk Kalimantan Utara ini seperti itu. Jadi gelombang atmosfer ini membawa uap air yang banyak yang menyebabkan pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah Kalimantan Utara termasuk Kalimantan Utara sendiri.
2: Reja menuturkan untuk Tarakan sendiri kondisi cuaca masih cenderung cerah berawan dan jikapun terjadi hujan intensitasnya masuk kategori ringan dan bisa terjadi pada malam atau dini hari. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karya Kreatif Benuanta atau KKB 2026 resmi dibuka di Kabupaten Bulungan. Guru Kaltara Zainal Arifin Palibang mendorong pelaku UMKM memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan kualitas usaha, memperluas pasar, dan naik kelas.
3: KKB 2026 ini luar biasa. Ya, kita bersyukur dilaksanakan di Taman Budaya di Bulungan.
4: Karya Kreatif Benuanta atau KKB tahun 2026 resmi dibuka di Kebun Raya Bundaya di Kabupaten Bulungan. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menegaskan KKB tahun ini tidak boleh sekadar menjadi ajang pameran tetapi harus mampu mendorong pelaku UMKM naik kelas dan menggerakkan ekonomi daerah. Gubernur mengapresiasi Bank Indonesia yang untuk pertama kalinya membawa pelaksanaan KKB ke Bulungan setelah 6 kali berturut-turut digelar di Tarakan. Menurut Gubernur, pemindahan lokasi

0: selama 6 kali berturut-turut itu belum pernah disalahkan di Bulungan. Semua di Tarakan atau mungkin di Malino. Nah sekarang saya minta untuk BI melaksanakan di Bulungan.
1: Data Nusir Kabupaten Bulungan, Ramlan RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan mendengar informasi selanjutnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tarakan ini melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Gusar pada Jumat pagi 28 Agustus. Sidak ini pun digelar untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok pasca isu kenaikan akibat kondisi kekeringan yang terjadi di Kota Tarakan sebulan terakhir. Informasi disampaikan oleh Muhammad Rajab Syah.
3: Dari pemantauan kita hari ini sih relatif kalau saya lihat sih stabil saja.
4: Menepis isu lonjakan harga bahan pangan akibat kondisi kekeringan yang terjadi di Tarakan sebulan terakhir, Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Tarakan mengkonfirmasi bahwa pasokan dan harga kebutuhan pokok di Pasar Gusar saat ini relatif stabil. Hal itu dipastikan langsung Ketua TPID yang juga Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes usai memimpin inspeksi mendadak di Pasar Gusar Jumat 28 Agustus. Wali Kota menegaskan komoditas seperti beras, minyak goreng, daging, ayam, telur, hingga cabai rawit tidak mengalami kenaikan signifikan. Bahkan harga cabai rawit yang sempat menyentuh Rp100.000 per kilogram kini turun di kisaran Rp80.000 per kilogram.
3: Kemarin beberapa yang sampai sporadis kemarin dilakukan, yang naik itu beras sedikit harga, terus minyak, terus cabai, ada lagi kemarin ayam. Tapi dari pemantauan kita hari ini sih relatif kalau saya lihat sih stabil saja. Kalau kemarin kan harganya sekitar 100 kilo cabai itu ya. Tadi kita pantau sekitar 80. Kalau yang dari Sulawesi bahkan 70. Sayur juga kemarin informasinya sayur bayam itu juga cukup naik ya. Tapi kalau kita lihat tadi sebenarnya kalau itu hampir sama dengan hari-hari lain. Memang sempat kata kemarin 8.000, 9.000. Ini memang kalau yang kami pantau, kalau yang memang ikatan besar itu sekitar 8.000. Kalau yang ikatan kecil 5.000. Ini kan sebenarnya harganya normal kalau di seperti hari-hari biasa.
4: Selain masalah harga, Wali Kota juga menyoroti keluhan pedagang terkait menurunnya omset karena berkurangnya pembeli di pasar. Sementara itu, stabilnya harga kebutuhan pokok di pasar juga dibenarkan salah satu pedagang, Joni. Bahkan beberapa komoditi mengalami penurunan harga seperti cabai rawit, sayur mayur, tomat, dan terong.
5: Stabil aja
4: ya. Untuk harga lombok sendiri gimana Pak sekarang, untuk lombok kecil nih?
5: Harganya
4: sih. Iya. Sekarang berapa?
5: Itu ada 75, 70.
4: Kalau yang abang jual sekarang berapa?
5: 80.
4: Apa? Sebentar. Ini ada kenaikan kah dari sebelumnya? Dengan stabilnya harga, masyarakat diharapkan tidak khawatir untuk membeli kebutuhan pokok di pasar. Stok juga terpenuhi sehingga warga tidak perlu panik buying dengan memborong kebutuhan pokok. Muhammad Rajab Syah, RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bencana kebakaran hutan dan lahan kembali melanda Tarakan saat fenomena El Nino dan kurangnya pengawasan dini serta maraknya pembukaan lahan dengan membakar dinilai menjadi pemicu utama. Berikut laporan yang disampaikan oleh Setia Widadi.
6: Jadi mestinya memang kita sudah tahu polanya itu, ya kan, pola kejadiannya sudah tahu, jadi pencegahannya mestinya juga bisa dilakukan dengan lebih dini gitu.
7: Fenomena El Nino memicu masa kering memanjang kembali memperparah ancaman karhutla di Kota Tarakan. Pembukaan lahan dengan cara membakar di area semak belukar membuat api cepat membesar dan merembet hingga membakar lapisan batu bara tersingkap di jalur menuju Pantai Amal Tarakan. Pemerhati Lingkungan Hidup Tarakan Subono Samsudi menilai pola bencana ini seharusnya sudah bisa diprediksi. Menurutnya mitigasi dan pengawasan intensif mestinya dilakukan jauh sebelum masuk masa kemarau agar daerah tidak kembali kecolongan.
6: Jadi mestinya memang kita sudah tahu polanya itu, ya kan, pola kejadiannya sudah tahu, jadi pencegahannya mestinya juga bisa dilakukan dengan lebih dini gitu. Pencegahannya artinya sebelum masuk ke masa kering atau ketika sudah masuk ke masa kering itu perlu ada sosialisasi intensif, kemudian juga pengawasan, tidak kalah pentingnya pengawasan yang intensif. Nah ini kelihatannya kita kecolongan ya.
7: Kebakaran yang menyentuh lapisan batu bara memicu api laten di bawah tanah yang kian beresiko dan sulit dipadamkan. Hal ini

0: mendorong perlunya pemetaan serta deteksi dini di area rawan kandungan batubara. Di sisi lain, penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada pengawasan teknis, tetapi juga menyentuh kesadaran mendasar masyarakat dalam menjaga ekosistem kota pulau. Kepala BPBD Kota Tarakan Yonsep menekankan pentingnya aksi nyata demi kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.
1: Mari kita kembali lagi kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan kita. Itu yang pertama. Jika itu tertanam pada diri kita, maka kita sekecil apapun yang kita buat akan berdampak untuk anak cucu kita ke depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku minta sedekah perasaan kalian terhadap kota ini. Karena kota ini kota pulau. Menanam satu pohon saja berarti bagi masa depan anak cucu kita. Jadi jagalah itu, mari kita bersama-sama. Tak usah banyak bicara, lakukan saja sendiri.
0: Kolaborasi antara pengawasan ketat pemerintah dan kesadaran mandiri masyarakat menjadi kunci utama agar Tarakan tidak terus terjebak dalam siklus bencana karhutla yang sama setiap tahunnya. Saya Dedi, RRI Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
2: PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PLNI Cabang Tarakan ini membuka layanan pengiriman gratis bantuan logistik untuk korban gempa bumi 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur.
3: Kami dari PT PLNI membuka kesempatan bagi lembaga, organisasi, ya, ataupun instansi yang ada di Kota Tarakan yang mungkin bersedia untuk mengirimkan membutuhkan transportasi atas pengiriman barang bantuan. Kami PLNI siapa?
4: Sebagai wujud kepedulian sosial terhadap korban gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PT PLNI Cabang Tarakan membuka layanan pengiriman gratis bantuan logistik. Layanan ini ditujukan bagi lembaga, organisasi, instansi hingga perorangan di Kalimantan Utara yang ingin menyalurkan bantuan. Kepala PT PLNI Cabang Tarakan, Ferdi Roni Maseni mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi pengangkutan barang bantuan menggunakan kapal yang menuju Nusa Tenggara Timur. Ferdi menjelaskan, barang bantuan yang dikirim harus dalam kondisi baik, sudah dikemas rapi, dan memiliki masa berlaku yang masih panjang, tidak ada batasan jumlah atau berat kiriman.
3: Kami dari PT PLNI membuka kesempatan bagi lembaga, organisasi, ya, ataupun instansi yang ada di Kota Tarakan yang mungkin bersedia untuk mengirimkan membutuhkan transportasi atas pengiriman barang bantuan. Kami PLNI siap, Pak. Kami siap untuk mengirim barang-barang bantuan tersebut dengan persyaratan yang seperti yang sudah kami sampaikan. Perorangan, tapi dengan catatan ada dilengkapi, ya, dengan persyaratan yang sudah kami sampaikan, ya. Ada surat minimal surat keterangan mewakili lembaga, organisasi, ya, ataupun instansi.
4: Pengumpulan bantuan sendiri sudah dibuka sejak 16 Agustus 2026 dan belum ditentukan batas akhirnya. Barang yang sudah memenuhi kuota pemuatan akan segera dikirim menggunakan KM Lambelu dan KM Bukit Siguntang. Setibanya di NTT, bantuan akan diserahkan oleh tim cabang PLNI setempat kepada BPBD dan posko penyaluran yang telah disiapkan. Ferdi mengimbau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan agar memperhatikan jenis barang, terutama kemasan atau cairan seperti minyak goreng, agar tidak rusak saat pengiriman. Meski sudah dibuka, namun hingga saat ini, PLNI Tarakan belum menerima penyaluran bantuan untuk NTT. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan informasi selanjutnya, pendengar, di mana perampokan di Sungai Maluku Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan ini terbongkar. Senjata api rakit tanah kaliber disita pihak kepolisian. Laporan disampaikan oleh Kristop Anhia.
5: Pada pukul 14.00 WIB, Presiden Gakum Direktorat Polairut Pemda Kota Tarakan dan Gakum Satpol Airut Polres Tarakan mendapat informasi.
6: Aksi pencurian dengan kekerasan yang menyasar seorang petambak di perairan Sungai Maluku, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan akhirnya terungkap. Tim gabungan Satpol Airut Polres Tarakan dan Direktorat Polairut Polda Kaltara berhasil meringkus dua dari tiga orang yang diduga terlibat dalam aksi perampokan tersebut. Sementara satu pelaku lainnya masih berstatus buron dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus ini bermula ketika korban bersama rekan kerjanya hendak kembali ke Tarakan menggunakan speedboat. Setelah menyambangi kawasan Tanjung Palas pada Selasa tanggal 18 bulan 8 2026 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Namun perjalanan mereka berubah menjadi petaka saat melintas di Sungai Maluku. Speedboat korban tiba-tiba dihadang tiga orang dengan membawa senjata api rakitan dan senjata tajam. Para pelaku mengancam korban hingga tak berdaya. Speedboat berikut, barang-barang yang berada di dalamnya kemudian dirampas. Kapolres Tarakan AKBP Bonifacius Rumbewas mengungkapkan, pelaku membawa kabur sekitar 3,5 keranjang kepiting, 3 unit telepon seluler, serta uang tunai 4 juta rupiah. Dengan melakukan pengancaman menggunakan satu pucuk senjata api rakitan dan senjata tajam kepada korban, pada saat itu speedboat beserta barang bawaan lainnya seperti kepiting dengan jumlah 3,5 keranjang, 3 barang elektronik, handphone, serta uang tunai sejumlah 4 juta rupiah, dibawa kabur. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materi yang ditaksir mencapai 100 juta dan langsung melaporkan kasus tersebut ke Polres Tarakan. Berbekal laporan korban, polisi bergerak melakukan penyelidikan. Keterangan korban, saksi, serta sejumlah petunjuk di lapangan dikumpulkan untuk mengidentifikasi para pelaku. Setelah penyelidikan selama sekitar sepekan, polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan salah satu terduga pelaku berinisial PK. Personil gabungan bergerak menuju Gang Melati, Kelurahan Karangbali, Kecamatan Tarakan Barat. PK akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor Satpol Airut Polres Tarakan untuk menjalani pemeriksaan.
5: Pada pukul 14.00 WIBA, Presiden Gakum Direktorat Pol Airut Polres Tarakan dan Gakum Satpol Airut Polres Tarakan mendapat informasi dari masyarakat mengenai keberadaan dari saudara PK yang berlokasi di Gang Melati, Karangbali, Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan. Selanjutnya, saudara PK dilakukan penangkapan dan dibawa menuju ke kantor Satpol Airut Polres Tarakan untuk melakukan pemeriksaan lanjut. Pemeriksaan dalam hal ini tim dari Pol Airut Polres Tarakan berupaya untuk mencari barang-barang bukti yang digunakan.
6: Lanjut Bonifacius, dari pemeriksaan tersebut, polisi kemudian mengembangkan pencarian terhadap sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aksi perampokan. Pengembangan perkara membuahkan hasil, polisi menemukan satu pucuk senjata api rakitan beserta 4 butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm di kawasan pertambakan Mangkudulis. Dari pengembangan berikutnya, polisi mendapatkan informasi mengenai terduga pelaku lainnya berinisial PG yang diketahui merupakan saudara kembar PK. PG kemudian berhasil ditangkap personil gabungan Satpol Airut Polres Tarakan di kawasan Yota Krikil, Kecamatan Tarakan Utara. Dikatakan Bonifacius, satu pelaku lainnya masih dalam pencarian dan telah masuk DPO. Polisi mengaku telah mengantongi identitasnya dan berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum serta Resmo Polda Kaltara untuk memburu pelaku tersebut. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yakni 3 mesin 40 PK, 1 unit body speedboat, 1 senjata api rakitan, 4 butir amunisi tajam, serta 1 bilah parang. Ditegaskan Bonifacius, atas perkara tersebut, para tersangka dijerat pasal 479 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun. Mereka juga dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 terkait kepemilikan senjata api yang memiliki ancaman hukuman sangat berat. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan umum. Tim penyiaran RRI Tarakan dan segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.
7: Sekian berita sepekan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Lo. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Dangdut, Dangdut adalah kita. Pemirsa Pro Dangdut dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini. Tentunya masih menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami merequest lagu-lagu dangdut yang siap berdendang dan bergoyang di ruang dengar Anda. Di nomor yang sama 08215320985 juga masih menunggu Anda untuk bisa menyapa kami di sini. Dan juga silakan ya, kirim salam boleh aja, tapi spesial untuk satu orang ya. Kami juga menyapa untuk Anda yang dari tadi ya setia bersama dengan saya di sini ya di live streaming di RRI Tarakan. Selamat datang, selamat bertemu. Jangan lupa untuk di follow juga akun RRI Tarakan dan seluruh media sosial yang kita punya pastinya ya. Dan juga tentunya teman-teman semua atau pendengar-pendengar kita ya. Jangan lupa juga bisa mendengarkan program Dangdut ini setiap harinya di jam 13.30 ya sampai di jam 15.00 pastinya. Ya, mendengar dimanapun Anda berada, kami masih menantikan Anda dan masih menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Oke, kita sudah memiliki satu penelpon pertama di sini. Kita angkat, wah, cek ombak ya. Jangan cek-cek ombak ya, yuk langsung buruan di telepon aja, silakan.

0: Oke, kita angkat halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Kito.
0: Oh wow, ini dengan Pak Agus Darmawan.
1: Iya betul.
0: Siap, silakan Mas Agus Darmawan, mau lagu apa?
1: Lagunya Bang Toib.
0: Bang Toib, Bang Toib nggak usah pulang atau Bang Toib gimana nih? Banyak Bang Toib kita nih.
1: Yang nggak usah pulang.
0: Bang Toib nggak usah pulang aja sekalian ya, capek banget dicariin Bang Toibnya. Oke.
1: Itulah.
0: Iya, siap.
1: Kalau kita bocor kayak gitu bahaya Mbak Semeda.
0: Gimana gimana?
1: Kalau punya suami kayak gitu tuh mampus lah kita.
0: Waduh, amit-amit loh ya. Aduh, siap. Mas Agus.
1: Salamnya buat Mbak Semeda aja lah.
0: Oke, siap. Terima kasih Mas Agus.
1: Selamat cepat makan ya. Jangan makan lupa makan siang.
0: Aduh, terima kasih banyak.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, mendengar dimanapun berada sudah hadir Mas Agus Darmawan, katanya pengen lagu Bang Toib, gak usah pulang ya. Oke, kita angkat lagi penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut. Waduh, ini putus-putus, ini boleh diulang. Halo Pro Dangdut. Ini dia suaranya satu. Dengan siapa di mana?
2: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Di mana? Ibu Rusnawati di Tanjung Selor.
0: Ibu Rusnawati. Ibu Rusnawati di Tanjung Selor. Ibu Rusnawati mau lagu apa, Ibu Rusnawati? Mau lagu apa nih? Halo, Ibu Rusnawati.
2: Dan lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala, siap. Judulnya bebas.
2: Dengan Ibu Rusnawati minta lagunya Evita Mala.
0: Iya, siap. Evita Mala ya, nanti kita puterin ya Ibu Risma ya. Terima kasih. Ya, mendengar sudah hadir juga tadi ada ibu dari Risnawati ya, Ibu Risnawati dari Tanjung Selor. Katanya pengen lagu Evita Mala, siap ya. Nanti kita dengerin ya lagu Evita Mala sama-sama. Namun sebelumnya kami hadirkan ini di lagu dari Danang The Academy dengan Satu Selamanya.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Dangdut Dangdut adalah kita. Ya pendengar, masih di ruang dengan Anda bersama dengan kami di 97,9 Maker. Ini detik terakhir ya membersamai ruang dengan Anda. Jadi pastikan Anda bisa bergabung bersama dengan kami di nomor yang sama, selalu sama pastinya ya, 0821-5320-9845. Jadi pastikan Anda bisa dengerin kita di sini dengan mendengarkan lagu-lagu spesial Dangdut edisi 30 ya Agustus 2026. Besok adalah hari terakhir di bulan Agustus. Wah, kita akan melewati hari kemerdekaan dan akan membuka lembaran baru di bulan selanjutnya. Jadi pastikan Anda selalu dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang damai, sejahtera selalu, dan semoga planning-planning yang sudah di sudah dipikirkan ya untuk bulan depan itu bisa terrealisasi dengan baik. Kami juga menyapa untuk Anda yang masih stay menonton kita di sini. Ya ada Mas Alvan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Alvannya. Dan juga untuk teman-teman yang sudah follow kita di berbagai media sosial, baik di media sosial di Taktik ya, di Instagram ya, dan juga di media sosial lainnya. Pastikan pendengar Anda bersama dengan kami, bergabung bersama dengan kami di Pro 1 RE Tarakan ya, di 0821-5320-9845. Ada dari pijat rapi dan tradisional, salam dari Brau. Halo Brau, Pak Brau, kabarnya gimana nih Brau ya? Kalau kita lihat tadi informasi dari daerah Brau itu lumayan berkabut ya hari ini ya. Semoga sudah tidak terlalu berkabut dan bisa kembali seperti semula ya. Dari Mas Wahono ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Abbas 1987 juga di sini. Selamat siang ya Paringin, Balangan, Kalsel hadir. Wah, dari Kalsel hadir ya. Terus ada juga pengen dengerin, putarkan lagu Imam S. Arifin. Tadi udah ya lagu Imam S. Arifin, baru mau kita puterin ya. Iya lumayan, oh lumayan katanya ya. Semoga nanti Berau, daerah Berau dan daerah-daerah yang memang hari ini lagi kabutnya pekat sekali ya, bisa bisa kembali ke kondisi seperti awal. Dan pastikan Anda untuk kesehatan ya, bisa memakai masker, apalagi untuk Anda yang berlalu lalang naik motor ya, pakai masker biar lebih aman dan lebih sehat. Ya pendengar, langsung kami hadirkan untuk lagu yang juga sudah tadi request, ada lagu dari Itje Trisnawati dengan Badai Biru, spesial untuk Anda di siang menjelang sore ini.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Okay. Come on everybody.
3: Over.
2: I'm Hendro and Gang.
3: Over.
2: Featuring.

Mendengar lagu Emily Yong dengan Megah Kelangan, lagu terakhir dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan selain ini akan hadir Heri Susanto menemani ruang dengar Anda. Saya pamit untuk diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tarakan sore ini menggantikan rekan Jubaidah, saya Heri Susanto hadir hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tarakan sore ini kami akan hadirkan rangkaian lagu hiburan dan juga informasi, tentunya informasi dari laman rri.co.id. Baik pendengar, lagu dari Rere, Cari Pacar Lagi kami hadirkan untuk Anda di Tarakan sore ini.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus

kita nikmati bersama. Informasi pendengar kami hadirkan yaitu terkait dengan Presiden Prabowo Subianto mulai membahas rekrutmen prajurit TNI dari suku Dayak Pedalaman. Presiden Prabowo Subianto mulai membahas penyesuaian persyaratan rekrutmen prajurit TNI bagi masyarakat suku Dayak Pedalaman. Tujuannya agar kesempatan warga dari wilayah pedalaman untuk mengabdi sebagai prajurit TNI semakin terbuka. Presiden membahas hal tersebut bersama Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, serta sejumlah menteri dan pejabat terkait. Di antaranya Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Sabtu 29 Agustus 2026. Menurut Teddy, Presiden meminta perkembangan mengenai penyesuaian persyaratan bagi masyarakat suku Dayak Pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI. Selain persoalan rekrutmen prajurit TNI, pertemuan tersebut juga membahas perkembangan penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Presiden menerima laporan mengenai penanganan pasca gempa bumi di Flores serta erupsi Gunung Merapi. Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatera ini juga menjadi perhatian. Presiden meminta penanganan karhutla terus diperkuat dan diiringi dengan upaya pencegahan di tingkat masyarakat. Salah satunya melalui peningkatan edukasi mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini Presiden menekankan peran Bintara Pembina Desa atau Babinsa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di desa. Informasi untuk Anda pendengar dari ri.co.id. Lagu berikutnya dari Sandy Canester, Sabtu Minggu.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pendengar masih bersama Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya pendengar kami hadirkan terkait dengan Kementerian Perhubungan memprioritaskan Bandara Soa Bajawa ini pasca gempa. Kementerian Perhubungan menyebut sejumlah fasilitas di Bandara Soa Bajawa menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan pasca gempa. Prioritas tersebut meliputi struktur bangunan, areal terminal penumpang, serta fasilitas pendukung operasional penerbangan. Prioritas itu ditetapkan setelah Kementerian Perhubungan meninjau sejumlah bandara terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Peninjauan dilakukan Dirjen Perhubungan Udara bersama jajaran terkait Sabtu 29 Agustus. Selain Bandara Soa Bajawa, juga dilakukan peninjauan di Bandara Komodo, Franciscus Xaverius Seda Maumere, Haji Hasan Aru Busman, ND, dan Francis Lega Ruteng. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi fasilitas dan aset bandara sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan pasca gempa. Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan hasil peninjauan menjadi dasar menentukan tindak lanjut pemulihan fasilitas terdampak. Penanganan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan masing-masing fasilitas. Di Bandara Soa Bajawa misalnya, pemulihan sejumlah struktur bangunan dan fasilitas pendukung menjadi perhatian utama. Area terminal penumpang serta fasilitas penunjang operasional penerbangan termasuk bagian yang diprioritaskan untuk dipulihkan. Informasi selengkapnya mendengar dapat Anda ikuti di laman rri.co.id. Lagu berikutnya dari Ivan Seventeen, Untuk Mencintaimu.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Masih bersama Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi selanjutnya kami hadirkan yaitu terkait dengan cegah karhutlah. 198 peserta didik Polri memberikan edukasi warga. Informasi dari RRI.co.id mengenai Polri mengerahkan 198 peserta didik untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah melalui edukasi masyarakat. Mereka ditempatkan di 4 wilayah prioritas dengan risiko karhutlah yang membutuhkan penguatan pencegahan sejak dini. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan pengerahan tersebut menjadi bagian strategi pencegahan dari hulu. Peserta berasal dari SIP Setukpa, kemudian Sespima, serta mahasiswa S2 STIK yang diterjunkan langsung ke masyarakat. Dari total 403 peserta didik, sebanyak 198 personel telah diberangkatkan ke lokasi prioritas, bertugas memberikan penyuluhan dan membangun kesadaran masyarakat agar mencegah ya karhutlah dilakukan sejak dari hulu. Sebanyak 103 peserta ditempatkan di wilayah Polda Kalimantan Barat, menjadi jumlah terbesar dalam pengerahan tersebut, sementara 48 peserta diterjunkan ke Kalimantan Tengah dan 10 peserta menuju Kalimantan Timur. Sebanyak 37 peserta lainnya ditempatkan di wilayah Polda Sumatera Selatan untuk mendukung kegiatan pencegahan. Seluruh peserta berkoordinasi dengan Polda, Polres, serta Babin Kamtibmas dalam menjalankan program edukasi di lapangan. Penyuluhan dilakukan melalui dialog langsung bersama masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur terkait. Materi menekankan larangan membuka lahan dengan pembakaran, ya, serta dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Truno Yudo juga mengatakan pencegahan tidak dapat dilakukan setelah kebakaran muncul dan berkembang menjadi bencana lebih luas. Kesadaran masyarakat perlu dibentuk sebelum munculnya titik api agar risiko kebakaran dapat ditekan sejak awal. Informasi selengkapnya mendengar dapat Anda ikuti di laman rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Satu lagu dari La Luna ya, Tetaplah Mencintaiku, membawa kita ke menit 13 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, informasi berikutnya kami hadirkan mengenai kebakaran alang-alang 30 hektar di Rorotan. Ini diduga sengaja dibakar. Dari kebakaran alang-alang yang terjadi di kawasan Perum Nusa Kirana Cluster Rorotan Cilincing Jakarta Utara, ini area alang-alang mencapai sekitar 30 hektar, ini diduga sengaja dibakar pada Sabtu 29 Agustus 2026. Disampaikan oleh, demikian dalam laporan tertulis ya, ini Sudin Gul Karmat Jakarta Utara dalam keterangan persnya yang diterima RRI, bahwa kebakaran pertama kali diketahui oleh petugas keamanan dan security yang sedang melakukan patroli. Pada saat itu petugas melihat api sudah cukup besar di area alang-alang. Petugas security kemudian berupaya memadamkan api menggunakan air dari jerigen. Namun upaya tersebut mengalami kesulitan sehingga petugas lainnya melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pemadam kebakaran. Sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran atau damkar dengan 84 personel dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Dan petugas berhasil melokalisir api pada pukul 13.58 waktu Indonesia Barat. Proses pendinginan dilakukan mulai pukul 14 dan pada akhirnya dinyatakan padam selesai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita mendengar informasi terkait dengan adanya kebakaran alang-alang ya di wilayah Jakarta, tepatnya di Cilincing, ini memang diduga ini sengaja dibakar. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.
1: Pace, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
1: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Mace, Mace.
1: Eh.
2: Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Mace, sapu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, kucing merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pendengar masih bersama Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Informasi kali ini kami hadirkan dari Tarakan mengenai BNN Kota Tarakan meminta remaja waspada pergaulan bebas narkoba. Terkait dengan Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, ini mengingatkan para remaja untuk lebih selektif dan memilih lingkungan pertemanan. Lingkungan pergaulan dinilai memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pembentukan perilaku generasi muda. Hal itu disampaikan oleh penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Tarakan, Mia Alisa SKM, saat menjadi narasumber pada program Spada. Ya, selamat pagi teman Pro 2 di RRI Tarakan. Ia menegaskan bahwa sebagian besar waktu remaja dihabiskan bersama teman-teman yang sebaya. Menurutnya rasa takut dianggap tidak gaul atau takut disisihkan seringkali menjadi alasan utama anak muda terseret ke hal negatif. Tekanan kelompok sebaya ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Proses terjeratnya remaja ke dalam lingkaran narkoba ini kerap dimulai dari hal kecil, ajakan nongkrong yang terkesan biasa. Ini bisa menjadi pintu masuk penawaran zat-zat berbahaya. Mia juga menjelaskan bahwa sifat dasar narkoba adalah menyebabkan ketergantungan. Sekali saja mencoba karena rasa penasaran, potensi untuk terus menggunakannya sangat tinggi. Selain itu, BNN Kota Tarakan juga terus menggencarkan sosialisasi pencegahan ke berbagai lingkungan sekolah maupun komunitas masyarakat. Edukasi ini bertujuan agar generasi muda memahami bahaya nyata dari narkoba. Peran aktif keluarga juga dinilai sangat krusial dalam mengawasi serta memberikan perhatian kepada anak. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak dapat mencegah masuknya pengaruh luar yang merusak. Informasi pendengar untuk Anda dari rri.co.id.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Satu lagu dari Starla dengan Getar Asmara. Dan mendengar informasi kami hadirkan, yaitu dari luar negeri, terkait dengan korban meninggal banjir Nepal dan Tibet, ini mencapai 673 orang. Tim penyelamat kembali melanjutkan pencarian korban banjir di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet. Operasi sempat dihentikan karena kekhawatiran munculnya banjir glasial susulan. Otoritas Manajemen Bencana Nasional Nepal melaporkan 673 jenazah telah ditemukan hingga Sabtu 29 Agustus 2026. Sementara itu, jumlah orang yang masih hilang di wilayah Nepal mencapai 2.496 orang, melansir data dari Al Jazeera. Data tersebut, sebanyak 517 orang merupakan warga negara asing. Mereka diduga terdiri dari wisatawan maupun pekerja asing yang berada di kawasan terdampak. Di sisi Tibet, otoritas Tiongkok melaporkan sedikitnya 7 orang meninggal dunia, sebanyak 554 orang lainnya masih dinyatakan hilang akibat bencana tersebut. Pemerintah Nepal meminta bantuan tenaga khusus dari India dan Tiongkok untuk memperkuat operasi pencarian. Tim tersebut mencakup personel dengan kemampuan penyelamatan di area terowongan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Nepal menyebut bantuan tersebut dibutuhkan karena situasi sangat mendesak. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan keselamatan warga yang masih berada di wilayah terdampak. Bencana bermula pada Rabu 26 Agustus 2026 ketika bagian gletser runtuh di kawasan Himalaya. Material es, batu, dan puing kemudian jatuh menuju sungai Lende dan memicu aliran deras. Banjir tersebut bergerak ke sejumlah distrik Nepal, termasuk Rusunawa, Nuwakot, dan Dading. Ketinggian sungai Trisuli ini bahkan meningkat sekitar 9 meter dalam waktu 30 menit. Survei Geologi Amerika Serikat ini sebelumnya menduga gempa menjadi pemicu runtuhnya gletser, namun hasil kajian terbaru menyebut sinyal seismik berasal dari longsoran material. Sebuah danau baru terbentuk di lokasi runtuhnya gletser setelah bencana terjadi. Kondisi tersebut sempat membuat operasi pencarian dihentikan karena dikhawatirkan memicu banjir glasial susulan. Operasi pencarian kini kembali dilanjutkan setelah risiko danau dinilai masih dapat dikendalikan, namun ilmuwan memperingatkan tanggul alami yang menahan danau tersebut sangat tidak stabil. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Masih bersama Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan informasi dari luar negeri terkait dengan adanya korban ya, ini atau peristiwa yang terjadi di Nepal ya. Informasi ini juga kami hadirkan spesial untuk Anda yang masih menyatu bersama kami di FM 97,9 MHz ataupun di 99,9 MHz. Ya, pendengar, pemerintah Nepal meminta Meta dan TikTok ini hapus konten palsu terkait banjir. Pemerintah Nepal meminta Meta dan TikTok ini menghapus konten bermasalah terkait bencana banjir yang melanda negara tersebut. Ini mencakup gambar korban, video buatan AI, kemudian hingga kode QR donasi palsu. Permintaan tersebut disampaikan pada pertemuan antara pemerintah dan perwakilan kedua platform media sosial di Nepal. Pemerintah Nepal menginginkan penanganan lebih cepat terhadap konten yang dapat menyesatkan masyarakat dan mengganggu proses bantuan. Mengutip dari The Kathmandu Post, ya, pemerintah Nepal juga meminta Meta dan TikTok segera menghapus konten menyesatkan setelah dilaporkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kepanikan dan tekanan tambahan bagi keluarga korban. Koordinator Satuan Tugas untuk Pengelolaan Media Sosial, Bijay Kumar Roy, ini langsung bertemu perwakilan kedua platform tersebut, dan pemerintah Nepal juga mendorong Meta dan TikTok memperkuat sistem algoritma mereka. Tujuannya untuk lebih cepat mendeteksi dan memblokir konten palsu maupun gambar yang mengandung unsur kekerasan. Otoritas menemukan sejumlah rekaman lama kembali disebarkan seolah-olah berasal dari bencana terbaru. Selain itu, terdapat video dan gambar buatan AI yang diklaim sebagai dokumentasi asli. Kode QR palsu juga ini untuk menggalang dana donasi bagi korban banjir juga ditemukan tersebar di media sosial. Pemerintah Nepal menilai konten tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan menghambat penyaluran bantuan. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Baik pendengar di mana Anda berada, satu lagu dari Akseisa, Bayangkanlah ya, sudah kita nikmati di sore hari ini dan membawa kita ke menit 22 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Informasi pendengar kami hadirkan terkait dengan ketersediaan stok darah di PMI Kota Tarakan pada hari ini, yaitu sebanyak 146 kantong, terbanyak jenis golongan darah A dan juga O. Pendengar, Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Tarakan mencatat stok darah sebanyak 146 kantong yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan transfusi darah bagi masyarakat. Dari jumlah tersebut, stok terbanyak berasal dari golongan darah A dan juga O. Berdasarkan rilis dari unit donor darah PMI Kota Tarakan pada Minggu 30 Agustus 2026, untuk stok darah golongan A sebanyak 48 kantong, kemudian untuk golongan darah B tersedia sebanyak 29 kantong. Sedangkan jenis golongan darah O terdapat 48 kantong dan golongan darah AB tersedia sebanyak 21 kantong darah. Petugas Laboratorium PMI Kota Tarakan Rahmah AMDKES ini menyampaikan ketersediaan stok darah dapat berubah setiap waktu. Hal tersebut menyesuaikan jumlah darah yang masuk dari pendonor maupun kebutuhan pasien. Ia menjelaskan darah yang telah diambil dari pendonor tidak langsung disimpan begitu saja di blood bank atau penyimpanan. Setiap kantong darah terlebih dahulu melalui sejumlah tahapan pemrosesan dan pemeriksaan di laboratorium. Setelah proses donor selesai, darah akan diperiksa untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Darah yang diproses menjadi komponen darah ini sesuai kebutuhan seperti sel darah merah, plasma, dan trombosit. Disampaikan bahwa selain membantu menjaga ketersediaan stok darah, donor darah juga dapat membantu atau merupakan bentuk kepedulian terhadap pasien yang membutuhkan transfusi. PMI Kota Tarakan juga terus mengimbau masyarakat untuk tidak ragu mendonorkan darah, terutama ketika stok golongan darah tertentu mulai menipis. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Baik pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini terkait dengan informasi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ya, kali ini informasi pendengar kami hadirkan dari laman rri.co.id. Yang yaitu terkait dengan penanganan korban gempa ya, ini atau pasca gempa yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, informasi untuk Anda di sore hari ini, diterakan sore ini juga spesial untuk Anda yang masih menyatu bersama kami di Pro 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz ataupun di 99,9 MHz. Ya, mendengar informasi kali ini, ya ini terkait dengan beberapa bencana yang melanda Indonesia. Selain gempa bumi, Indonesia juga terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ini juga terjadi di wilayah Jambi dan tepatnya di Kabupaten Tebo ya. Brimob Polda Jambi ini bergerak cepat memadamkan karhutlah di Kabupaten Tebo, yaitu personil Batalion C Pelopor Sat Brimob Polda Jambi bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan. 9 personil dikerahkan untuk melaksanakan pemadaman api di Desa Bedaro Rampa, Kabupaten Tebo, ini pada 29 Agustus. Kegiatan pemadaman dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat siang, ya, setelah selesai, dan kedua Yon C Pelopor Sat Brimob Polda Jambi AKP Marulita Sinaga yang memimpin kegiatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa hal ini merupakan bentuk respon cepat Polri untuk mencegah meluasnya kebakaran serta meminimalkan dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan. Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi dilaporkan aman dan terkendali. Sementara Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar melalui Kabit Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji menyampaikan pernyataan terkait aksi cepat, dan menurutnya jajaran Polda Jambi termasuk Sat Brimob terus meningkatkan kesiapsiagaan dan bergerak cepat setiap menerima informasi adanya titik api. Erlan juga menambahkan sinergi antara Polri, pemerintah daerah dan masyarakat serta unsur terkait sangat diperlukan dalam menghadapi potensi karhutla terutama di tengah cuaca yang rawan terjadi kebakaran. Informasi mendengar sore hari ini dari rri.co.id. Lagu selanjutnya kami hadirkan dari Esi Tiger ya, dalam Diam.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Aceh, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Hei. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, siapa mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pendengar di manapun Anda berada, perlu satu hari diterakan kanal informasi dan inspirasi. Kami akhiri sampai di sini untuk sajian lagu pop Indonesia dan juga informasi. Pukul 18.02 menit waktu Indonesia Tengah untuk menantikan pembacaan ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya. Ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan rangkaian lagu Islami. Juga kami infokan untuk Anda, muslimin-muslimah di wilayah kota Tarakan dan sekitarnya, bahwa untuk waktu maghrib wilayah Tarakan pada hari ini jatuh pada pukul 18.19 menit waktu Indonesia Tengah.

Ya, mendengar di Marbran Berada, satu lagu dari Nasidaria ya, dengan Racun Rumah Tangga sudah kita hadirkan untuk Anda. Selanjutnya kami juga akan hadirkan lagu-lagu Islami selanjutnya, dan kali ini dari Neng Umi Laila ya, dengan satu lagunya berjudul Mataharinya Dunia.

Sampai di sini kami hadirkan mendengar rangkaian lagu Islami, dan selanjutnya kita akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya bersama Qori Abian Muwaffaq yang akan membacakan surah Al-Balad.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Satu lagu dari Gio Dwe dengan Mega Zigas ya, sudah kita dengarkan lewat Jangan Menangis. Baik pendengar, Pro 1 RRI Tarakan di Tarakan malam ini ya, menghadirkan lagu dan juga informasi. Informasi kali ini kami hadirkan terkait dengan Kementerian Kehutanan siaga menghadapi lonjakan titik panas kebakaran hutan dan lahan. Kementerian Kehutanan atau Kemenhut memastikan kesiapsiagaan penuh untuk menghadapi perkembangan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan menyusul meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot secara nasional pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, mengatakan situasi karhutla masih sangat dinamis meski 4 dari 6 provinsi prioritas menunjukkan penurunan hotspot, peningkatan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat tetap menjadi perhatian. Ristianto juga menambahkan pihaknya terus memantau data Sipongi Kemenhut yang bersumber dari satelit NASA Terra Aqua, SNPP, dan NOAA-20. Berdasarkan hal tersebut, jumlah hotspot nasional pada 29 Agustus 2026 terhitung mencapai 20.378 titik. Ini berarti naik dibandingkan 18.092 titik pada 28 Agustus 2026 dan 14.788 titik pada 27 Agustus. Pada 6 provinsi prioritas, hotspot di Kalimantan Selatan turun dari 1.354 menjadi 867 titik. Sedangkan di Sumatera Selatan turun dari 1.036 menjadi 808 titik. Di Riau turun dari 265 menjadi 254 titik. Dan Jambi dari 181 menjadi 159 titik. Sementara itu hotspot di Kalimantan Tengah meningkat dari 7.703 menjadi 8.488 titik. Kenaikan lebih tinggi terjadi di Kalimantan Barat dari 3.384 titik menjadi 6.526 titik hotspot atau titik api. Ristianto mengatakan penurunan hotspot di sejumlah wilayah termasuk turunnya hujan di sebagian wilayah Riau ini menjadi perkembangan positif, namun kondisi tersebut belum merata sehingga potensi karhutla masih harus diwaspadai. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar, informasi berikutnya kami hadirkan mengenai Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memahami perhatian serta kekhawatiran masyarakat terkait perkembangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Menjawab keresahan tersebut, BNPB memastikan pemerintah tidak tinggal diam dan terus berupaya maksimal di lapangan. PLT Kapusdatin BNPB, Berton Suarapelita Panjaitan, menegaskan bahwa penanganan karhutla saat ini terus dilakukan secara terpadu dan masif. Guna mencegah perluasan dampak karhutla, BNPB ini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing. Selain pencegahan kebakaran, aspek kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian utama, mengingat kondisi udara di beberapa wilayah terdampak, dan warga juga diimbau untuk membatasi ruang gerak di luar ruangan. Masyarakat yang menemukan potensi bahaya atau kemunculan titik api juga dapat langsung menghubungi layanan darurat call center BNPB di nomor 117. Berton menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bekerja menuntaskan penanganan karhutla demi keselamatan bersama secara optimal. Informasi pendengar malam hari ini untuk Anda mengenai cegah karhutla meluas, BNPB ini bisa masyarakat bisa melaporkan ke BNPB melalui customer service atau call center ya di 117 jika ditemukan titik api. Informasi dari rri.co.id.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Dengar satu lagu dari Fatin ya, dia sudah kita hadirkan untuk Anda semuanya. Informasi pendengar terkait dengan BNPB mencatat hotspot di Kalimantan Tengah ini bertambah menjadi 876 titik. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyampaikan perkembangan titik panas dan titik api di 6 provinsi dilanda karhutla. Penambahan yang paling signifikan terjadi di Kalimantan Tengah. PLT Kasubdatin BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan titik panas bertambah lagi di Kalimantan Barat. Total ada 3.824 titik panas di provinsi tersebut. Kemudian bahwa di Kalimantan Tengah titik panas bertambah 876 titik, sedangkan di Kalimantan Selatan turun sebanyak 279 titik. Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa jarak pandang relatif rendah antara 1 sampai 1,5 km. Ia mengatakan hotspot hanya turun di Kalsel sebesar 279 titik menjadi 1000 ya, dari 1077 titik. Di provinsi tersebut ini terjadi penurunan titik api menjadi 52 titik atau menurun 279 titik. Dan ia juga menyampaikan update karhutla di Provinsi Sumatera bahwa titik panas atau hotspot turun menjadi 264 titik di Provinsi Riau. Selanjutnya di Sumatera Selatan, titik panas atau hotspot juga mengalami penurunan sebesar 215 titik. Namun demikian, pihaknya juga masih menyebut titik api ini bertambah di provinsi tersebut. Di Provinsi Jambi, Berton menyebut titik api bertambah 223 titik. Jarak pandang di provinsi ini hanya 3,5 km. Informasi pendengar dari rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Baik pendengar di Marupana Berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan informasi dalam Warta Berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
3: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Brinda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
4: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
6: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
4: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
7: Tentara Nasional Indonesia, TNI, terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas,

0: Ya, kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan Rp0, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
1: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus grup discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roli Suhanti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo

0: Sidoarjo, Surabaya, yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandralini, telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandralini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
1: Ya, jadi teman-teman, untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
2: Mereknya OneMed itu, ya.
1: Ya, kalau di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
0: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi, menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
3: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu tensinya kemana? Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting, ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
0: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
4: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Khatib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
6: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal aqdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
7: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik, ya, apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
5: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anu Kusuma laporkan.
4: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakob Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tamfia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27 dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Dahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: 정적을 합니다.
1: 봐봐. Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur. Bersama saya Diti Anggreni yang akan menemani Anda hingga jam 12 malam nanti. Di perjumpaan kita di lembar ke-30 Agustus 2026, kami hadir menemani Anda di RRI program satu Tarakan 97,9 dengan musik dan informasi. Pendengar, satu lagu yang akan kami hadirkan dari miliknya Waude, Cinta Tanpa Tapi.

0: punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.
1: Wah, wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
2: Home. Worries always belong.
1: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

pendengar RRI program Satukan Informasi dan Inspirasi dari miliknya Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk hari ini. Pendengar, untuk Anda yang mungkin lagi di luar ruangan, di luar rumah ya, karena sepertinya Tarakan juga lagi kabut asap nih pendengar. Jadi untuk Anda, jangan lupa untuk menggunakan masker, tetap melakukan kegiatan yang jangan berlebihan di luar ruangan ya, dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk minum vitamin pendengar. Bersama kami di 97,9 MHz, satu lagu dari miliknya Koldiak. Dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Tarakan.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Pendengar RRI program Satukan Informasi dan Inspirasi News Song kita Indonesia, Isak Radio Star Kupang yang sudah kami hadirkan untuk Anda di 97,9 MHz. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Si Cantik Misterius, produksi dari RRI Malang.

0: Asik-asik, lumayan bikin merinding ini.
1: Iya, sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin. Jadul banget. Vino mah emang patut dilestarikan, guys.
1: Loh enggak, aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih, kasian ya Tante Ratna itu.
0: Udah, ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong, kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini, tak pilih. Anggevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Alhamdulillah, seger. Aku baru cicin deal.
1: Sumpah?
0: Loh, beneran? Loh, nih.
1: Walah, sabar yo. Mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate magrib lho.
0: Iya sih, tak sabar ae wis. BN nanti

0: Lah iya. Terus, Din, di sereme.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita. Sita, tolong minum eh.
1: Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mbok rasani. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini. Nggak palingan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan.

0: Ya wis mbak kalau gitu, tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temannya. Monggo.
1: Iya mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Nah, setelah itu baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
1: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
1: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayal meneh.
1: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh yu. Surup-surup jalan ay.
1: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: Loh, nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi, gara-gara kaget, ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan bisa nih cerita nih. Lomba tiga lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
4: Pesanan beneran, Lin. Lin?
1: Gak ada siapa-siapa.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Pendengar RRI, program Masatukan Informasi dan Inspirasi, Warta Musik Pro 1 yang akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Pendengar, kita akan ngebahas soal Raja, band yang satu ini ya akan kita kupas tuntas di Warta Musik. Diawali dengan satu lagu dari miliknya Raja, Apa Artinya, dan next song dari miliknya Raja, Ratu Cinta.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Mendengar satu lagu dari miliknya Raja dengan Benci Bilang Cinta yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI Program Satu Tarakan. Raja adalah sebuah grup musik rock asal Jakarta yang berdiri pada tanggal 17 Maret 2001 yang saat ini terdiri dari Ian Kasela di vokalis, Muldi di gitar, Seno Aji Wibowo di drummer, dan Pujiana Firmansyah atau biasa dikenal sebagai Oji di bassis. Mereka dikenal dengan album Repake Langkah Baru di tahun 2004 dengan beberapa lagu hits yang berjudul Cinderella, Manusia Biasa, Tulus, Bulan, dan juga Jujurlah Padaku gitu ya. Dan Raja terbentuk atas prakarsa Ian Kasela dan juga Moldi yang merantau dari Banjarmasin ke Jakarta. Bosan jadi penyanyi solo karena kurang terdengar, akhirnya Ian Kasela mengajak kakaknya Moldi untuk membentuk band pada 17 Maret 2001. Ian Kasela sebagai vokalis dan juga Moldi di gitaris, ada Suma di bassis dan Adit di drummer, sepakat untuk membentuk band bernama Raja. Dan pada nama Raja sendiri merupakan usulan dari Adit sang drummer. Nama Raja digunakan bukan karena tanpa alasan. Mereka sepakat menamakan band mereka dengan sebutan itu dengan harapan dapat membawa band mereka menjadi besar dan mampu merajai musik Indonesia. Album pertama Raja ialah Lepas Masa Lalu yang dirilis pada Juli 2001. Pada tahun 2002, Suma dan juga Adit memilih untuk meninggalkan Raja karena band tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas dan band pun bubar begitu saja. Dan pendengar RRI Program Satu Tarakan, dimanapun Anda berada untuk hari ini, kita ke lagu masih dari miliknya Raja dengan judul Cinderella.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Mendengar RRI program satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Raja Jujur di Warta Musik RRI Pro 1 Tarakan. Mendengar, pada tahun 2010 Indra dan Seno yang sudah bergabung di Raja memutuskan keluar dari Raja karena mereka membuat band baru bernama Audio Jet. Semenjak hengkangnya dua personil band Raja, Indra di bass dan juga Seno di drum, Ian Casella dan Moldi tidak ingin berlama-lama membiarkan kekosongan terjadi dalam bandnya. Pada tahun 2011, Raja memiliki personil baru yaitu Aldi di keyboard dan juga synthesizer, kecuali Aldi yang memang sudah lama ikut Raja sebagai keyboardist ya. Oji di bass dan Vidin di drum. Menurut vokalis Raja, Ian Casella tidak memerlukan waktu lama untuk menggait tiga personil mereka. Oji dan Vidin masuk setelah bermain bersama di kafe dan langsung ditawari untuk ikut gabung di Raja. Pada tahun 2015, Raja kembali lagi dengan formasi lawas mereka. Sekembalinya Indra dan Seno, mereka kembali reuni lewat Raja Reunited dengan personil yaitu Ian Casella vokalis, Moldi di gitar, Indra di bass, dan juga Seno di drummer. Baiklah pendengar, lagu tadi dari miliknya Raja mengakhiri Jujur ya, dari miliknya Raja mengakhiri Warta Musik Pro 1 untuk hari ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.
1: Demikian telah Anda ikuti Warta Musik Pro 1.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Kamu tahu nggak? Ternyata tubuh kita punya jantung kedua? Yap, posisinya bukan di dalam dada, melainkan ada di betis kamu. Kok bisa sih? Jadi gini, pas jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, darah yang sampai di area kaki harus bisa balik lagi ke atas melawan gaya gravitasi. Nah, disinilah peran penting otot betis. Saat kamu berjalan atau bergerak, otot betis bakal berkontraksi layaknya pompa alami untuk memeras pembuluh darah vena dan mendorong darah balik ke jantung. Mekanisme inilah yang dalam dunia medis dikenal sebagai calf muscle pump. Menurut publikasi medis dari National Institute of Health, serta penelitian dalam jurnal Vascular Medicine, otot betis yang aktif sangat krusial untuk mencegah penumpukan cairan, pembengkakan kaki, hingga resiko penggumpalan darah atau deep vein thrombosis. Makanya, buat kamu yang suka duduk atau berdiri kelamaan saat kerja, jangan lupa buat rutin jalan kaki ringan atau sekedar jinjit-jinjit sebentar ya. Sayangi jantung kedua kamu biar aliran darah tetap lancar.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pendengar, satu lagu dari miliknya Mayang Sari di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini, pendengar. Yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda, selanjutnya kami hadirkan. Semoga lagu ini bisa mengenang masa-masa indah pada saat itu di acara Ruang Rindu yang kangen dengan suara indah dari miliknya Itang Yunas, Aku Cinta Padamu. Akan kami hadirkan sesaat lagi. Dan untuk Anda, selamat beristirahat untuk malam hari ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga, mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: pagi guys. Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada, emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga, hidup mah dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pendengar RRI Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Ruang Rindu sudah kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, selanjutnya Jazz Music dengan lagu-lagu country akan menemani istirahat malam untuk hari ini. Tetap sehat pendengar, dan jangan lupa untuk minum vitamin. Ketika keluar rumah jangan lupa untuk menggunakan masker. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Ayo, hati-hati, Bray.
1: Ayo, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, ih.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

guys, pernah kebayang nggak sih tinggal di negara di mana jumlah hewan endemiknya jauh lebih banyak dari jumlah penduduknya sendiri? Yap, selamat datang di Australia. Faktanya, di benua ini, populasi kanguru benar-benar sukses ngalahin jumlah manusianya loh. Berdasarkan data resmi dari Departemen Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan, dan Air Australia, pada tahun 2023, diperkirakan ada sekitar 35,3 juta ekor kanguru yang tersebar di wilayah pengamatan utama. Sementara itu, populasi manusia di Australia saat ini hanya berkisar di angka 26 juta jiwa. Artinya, rata-rata ada lebih dari satu kanguru untuk tiap penduduk di sana. Lalu, kenapa ya jumlah mereka bisa sebanyak itu? Alasan utamanya justru karena campur tangan manusia. Pembuatan bendungan buatan dan padang rumput yang luas untuk peternakan ternak tanpa sengaja menciptakan sumber air dan makanan prasmanan tanpa batas bagi para kanguru. Selain itu, predator alami mereka seperti harimau Tasmania sudah lama punah dan pergerakan anjing dingo pun banyak dibatasi oleh pagar pertanian. Ditambah lagi, saat curah hujan sedang tinggi, persediaan makanan yang melimpah bikin populasi mereka langsung meledak. Jadi jangan kaget ya, kalau suatu saat kamu road trip ke kawasan pedalaman Australia, kamu bakal lebih sering papasan sama kanguru daripada manusia.

orang harus punya koneksi atau masuk televisi untuk dikenal luas. Tapi sekarang, di era digital, siapapun bisa membangun personal branding dengan modal internet dan kreativitas. Lihat saja orang-orang yang sukses hanya dengan membagi ilmu, pengalaman, atau cerita inspiratif di media sosial. Kuncinya adalah konsisten, memberikan nilai kepada orang lain. Anda bisa memulai dengan menentukan tema atau segmentasi pemirsa, membangun kepercayaan lewat konten yang orisinil, dan terus berinteraksi dengan followers. Jangan takut untuk menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya, karena di dunia digital, keaslian lebih berharga daripada kepura-puraan. Jadi, jika Anda ingin sukses, berhenti hanya menjadi penonton. Mulailah berkarya dan membangun personal brandingmu sekarang juga.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Pendengar, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya, dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tarakan. Kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Diwajarluaskan melalui FM 97,9 dan 99,9 MHz dari studio Jalan Sungai Makam 10 Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.

ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.

الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

Lelaki dan hadiah anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya, tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya, buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian. Beliau sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Tentu saja, lelaki itu sangat senang dan akhirnya pamit pulang. Sepeninggal lelaki tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan kepada kami?" Rasulullah tersenyum sambil menjawab, "Aku makan semua buah anggur itu karena buahnya terasa asam. Jika aku menawarkannya kepada kalian, aku khawatir wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut. Itu akan menyakiti perasaannya. Jadi aku pikir, lebih baik aku memakan semuanya dan menyenangkan hatinya. Aku tidak ingin melukai perasaannya."

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

Nasihat kepada Khalifah. Imam Ibnu Ka'ab pernah menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sang Khalifah meminta nasihat kepada beliau. Imam Ibnu Ka'ab kemudian menasihatinya, "Apabila engkau ingin selamat dari siksa Allah, maka jadikanlah orang Muslim yang tua sebagai ayahmu, yang kecil sebagai anakmu, dan yang pertengahan sebagai saudaramu. Jadi, muliakanlah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan sayangilah anakmu."

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Selamat pagi semuanya pendengar di 97,9 Baker dan juga dipancar luaskan di 99,9 Baker. Awali pagi Anda dengan senyuman, dengan penuh rasa syukur. Alhamdulillah hari ini masih bisa diberikan kesehatan, panjang umur, dan masih bisa menghirup udara yang campuran jerbunya masih ada nih kayaknya. Ya tapi kalau pagi-pagi gini udaranya masih lumayan seger lah. Sebelum nanti siangan dikit, udahlah ini aja kelihatan masih kayak agak kabut-kabut gitu ya. Memang lagi tidak baik-baik saja nih sepertinya kota Tarakan. Tapi semoga nanti bisa cuacanya, udaranya bisa cepat membaik, sehingga kita semua juga bisa senantiasa sehat. Jangan lupa untuk pakai masker kemanapun Anda berjalan. Baik ke depan rumah beli sayur ya, atau beli kue. Ini pagi-pagi kayak gini biasanya tuh udah pada rame ya, jalan-jalan beli kue, beli sayur, atau beli bahan-bahan makanan yang untuk dimakan dan disajikan di pagi hari ini. Wajib banget pakai masker ya, ini juga tergantung lagi nih. Ini juga terkait dengan kesehatan Anda ya, jangan lupa, karena kesehatan itu prioritas nomor satu pastinya. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang menyenangkan, dan kami di 97,9 MHz dan dipantau diluaskan ke 99,9 MHz akan senantiasa menemani ruang dengar Anda. Selamat bangun pagi, selamat beraktivitas di hari Senin yang pastinya riuh ribet ya. Tapi ya tetap semangat ya bunda-bunda yang pengen antar anak-anaknya ke sekolah, atau ayah-ayah jangan lupa ya anak-anaknya juga dipakaikan masker ya. Hati-hati di jalan semuanya ya, jangan lupa untuk awali hari ini juga dengan bismillah.

untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Pendengar Prosul Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Membersamai Anda di pagi hari ini, kita masuk ya, atau informasi-informasi yang kami sajikan dari dalam Kaltara dulu nih. Terkait dengan pemerintah Kabupaten Bulungan yang menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor usaha lokal. Gebiar Kadin Expo 2026 resmi dibuka di lapangan Agatis Tanjung Selor. Dan menjadi panggung bagi UMKM, ekonomi kreatif, dan dunia usaha yang mana untuk memperluas pasar sekaligus memperkuat jaringan bisnis. Wakil Bupati Bulungan Kilat membuka langsung kegiatan yang mengusung tema kolaborasi Kadin untuk UMKM naik kelas, ekonomi tumbuh, dan Bulungan maju. Expo yang berlangsung hingga 5 September 2026 ini juga merangkai dengan pengesahan dan pengukuhan pengurus Kadin Kabupaten Bulungan masa bakti 2026-2031 oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Provinsi Kalimantan Utara yakni Kilit Liang. Ia menegaskan, pendengar, pertumbuhan ekonomi Bulungan itu tidak hanya mengandalkan pemerintah dunia usaha. Kadin, perbankan, perusahaan besar hingga pelaku UMKM harus bergerak dan satu ekosistem yang saling menguatkan. Menurut Cilat sendiri, Kadin Bulungan memiliki posisi strategis untuk membuka akses usaha yang selama ini menjadi salah satu kendala UMKM, yang mana akses pembiayaan, pendampingan, pemasaran, teknologi, dan juga peningkatan kualitas produk dan jejaring bisnis harus diperkuat secara konkret. Dan informasi ini, pendengar, bisa Anda baca lebih lengkapnya tentunya di laman kami yakni di rri.co.id.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Pendengar 97,9 MHz, kita selesaikan lagu dari Arnold dengan Hanya Kamu. Dan nanti jam 7 pagi ini kami hadirkan untuk Anda Berita Kaltara.

0: Kemeriahan peringatan hari ulang tahun RI ke-81 sekaligus hari ulang tahun himpunan.
1: Ini luar biasa. Ya, kita bersyukur dilaksanakan di taman.
2: Ada 164. Ya. Di kalau yang ter
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Senin 31 Agustus 2026. Dan berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau, 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya, Jubaida, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama pemirsa dan pendengar, sebanyak 9.000 lebih peserta dengan 274 grup ramaikan Jalan Sehat Beregu HUT ke-81 RI dan HUT Hikmah ke-89 tahun 2026, dan laporan disampaikan oleh Andi Muhammad Rizal.
0: Kemeriahan peringatan hari ulang tahun RI ke-81 sekaligus hari ulang tahun Himpunan Keluarga Masen Rempulu atau Hikmah ke-89 di Kota Tarakan mencapai puncak pada Minggu 30 Agustus 2026 kemarin. Ribuan warga tampak memadati jalan kota untuk berpartisipasi dalam ajang Jalan Sehat Beregu, kolaborasi yang berlangsung semarak dengan penuh kebersamaan. Sejak pagi, antusiasme masyarakat sudah terlihat memuncak di titik kumpul utama. Berdasarkan data panitia penyelenggara, tercatat sebanyak 9.935 peserta yang terbagi ke dalam 274 grup ikut ambil bagian dan menjadi bukti besarnya kecintaan partisipasi masyarakat warga Tarakan dalam menyemarakan kegiatan bernuansa olahraga dan budaya tersebut. Para peserta menyusuri rute yang telah ditentukan oleh panitia, dimulai dari garis start di area kawasan wisata Berlabuh, kemudian berakhir di garis finish Stadion Dato' Adil. Sepanjang perjalanan, barisan grup peserta tampil kompak dengan berbagai atribut unik, kostum kreatif, serta perpaduan yel-yel yang kian menghidupkan suasana jalanan Kota Tarakan. Dalam sambutannya, Wali Kota Tarakan menyampaikan, ya, pihaknya sangat mengapresiasi, sekaligus melepas para peserta, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap panitia dan elemen masyarakat. Menurutnya, kesuksesan agenda kolaboratif ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh pihak yang telah terlibat sejak awal persiapan. Selain mengapresiasi suksesnya Jalan Sehat Beregu, Hairul juga secara langsung memberikan penghargaan kepada seluruh lapisan masyarakat dan instansi terkait yang telah mendukung penuh kerangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Perayaan tahun ini dinilai berjalan lancar, tertib, dan berdampak positif bagi iklim sosial. Dia berharap momentum Jalan Sehat Beregu kolaborasi ini tidak sekedar menjadi ajang berolahraga, melainkan menjaga kebugaran fisik. Selain itu, kegiatan kolaboratif ini juga diharapkan mampu terus mempererat tali silaturahmi, memperkokoh persatuan, serta memupuk semangat kebersamaan antar warga yang heterogen di Kota Tarakan. Hadi Muhammad Rizal, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Melalui karya kreatif Benuanta KKB 2026, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang ini mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas usaha, memperluas pasar, dan juga naik kelas.
1: KKB 2026 ini luar biasa. Ya, kita bersyukur dilaksanakan di Taman Budaya di Bulungan.
4: Karya kreatif Benuanta atau KKB tahun 2026 resmi dibuka di Kebun Raya Bundayati, Kabupaten Bulungan. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menegaskan KKB tahun ini tidak boleh sekadar menjadi ajang pameran, tetapi harus mampu mendorong pelaku UMKM naik kelas dan menggerakkan ekonomi daerah. Gubernur mengapresiasi Bank Indonesia yang untuk pertama kalinya membawa pelaksanakan KKB ke Bulungan setelah 6 kali berturut-turut digelar di Tarakan. Menurut Gubernur, pemindahan lokasi KKB ke Ibu Kota Provinsi Kaltara menjadi momentum untuk memperluas manfaat kegiatan kepada masyarakat dan pelaku UMKM di Bulungan maupun daerah lainnya. Gubernur menyebutkan antusiasme pelaku usaha terlihat dari terpenuhinya 60 stand UMKM dalam kegiatan tersebut. Dengan mengusung tema kreasi Benuanta merajut warisan, menggerakkan ekonomi masa depan, KKB tahun ini juga diramaikan berbagai pertunjukan seni dan budaya serta menghadirkan artis ibu kota selama 3 malam.
1: KKB 2026 ini luar biasa. Ya, kita bersyukur dilaksanakan di Taman Budaya di Bulungan yang selama ini selama 6 kali berturut-turut itu belum pernah dilaksanakan di Bulungan. Semua diterakan atau mungkin di Malino. Nah, sekarang saya minta untuk BI melaksanakan di Bulungan.
4: Data Newsweb Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan mendengar informasi selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penataan Ruang Tarakan melakukan pengerukan di Jalan Pantai Amalama, tepatnya di depan gedung FKIP Universitas Borneo Tarakan. Kegiatan ini dilakukan karena adanya batu bara aktif di dalam badan jalan yang rawan terbakar dan berpotensi merusak.
5: Di atas itu, jalan itu sudah saya crossing, sudah kami potong. Jadi sudah potong, jadi kendaraan tidak bisa berlalu-lalang lagi di situ.
6: Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat untuk mengatasi adanya batu bara aktif yang ada di bawah badan jalan di Jalan Pantai Amalama, tepatnya di depan gedung FKIP Universitas Borneo Tarakan yang rawan terbakar dan berpotensi merusak jalan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DPUTR Tarakan sedang dilakukan pengerukan di lokasi menggunakan ekskavator. Akibat kegiatan ini, DPUTR Tarakan menutup sementara jalan di Pantai Amalama. Kepala DPUTR Tarakan, Vandariansyah, menjelaskan pihaknya sudah memotong badan jalan agar kendaraan tidak bisa melintas di titik tersebut. Secara teknis, DPUTR mengupas badan jalan sampai menemukan lapisan batu bara. Pengerukan mulai dilakukan sejak Kamis kemarin dan dari hasil di lapangan, kedalaman batu bara mencapai sekitar 2 meter.
5: Di atas itu, jalan itu sudah saya crossing, sudah kami potong. Jadi kendaraan tidak bisa berlalu-lalang lagi di situ. Terus teknisnya kami mengupas badan jalan sampai ketemu batu bara gitu. Nah, setelah itu ada batu bara yang memang dapat di permukaan dan juga ada batu bara yang seringkatannya dalam jam. Sehingga itu perlu penanganan lanjut gitu, jadi tidak bisa satu kali penanganan gitu.
6: Terkait waktu penyelesaian, Vandariansyah mengaku belum bisa memastikan sebab pihaknya baru menangani batu bara yang ada di permukaan. Sementara diperkirakan masih ada batu bara yang berada di kedalaman tanah. Adapun batu bara yang sudah dikeruk dari permukaan untuk sementara ditimbun di area putaran jalan. Tujuannya untuk memutus rambatan panas agar api tidak menyebar ke seberang jalan yang juga terdapat lapisan batu bara. Penanganan ini dilakukan secara kolaborasi bersama Pertamina, Medco, Sukopindo, dan BPBD Tarakan. DPUTR Tarakan fokus pada penanganan di badan jalan, sementara penanganan menyeluruh akan dilakukan tim gabungan. Sebelumnya, DPUTR Tarakan juga telah memperbaiki jalan alternatif melalui XTMMD sepanjang 1 km dengan lebar 8 hingga 10 meter agar masyarakat tetap bisa ke arah Pantai Amalama. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Adanya gelombang udara Kelvin di wilayah atmosfer Kalimantan Utara membuat hujan lokal masih bisa dirasakan oleh masyarakat.
7: Hujan di masa El Nino itu bukan berarti di saat El Nino itu tidak ada hujan sama sekali ya. Itu tergantung dinamika atmosfer di suatu wilayah.
8: Adanya gelombang Kelvin di wilayah atmosfer Kalimantan Utara membuat hujan lokal masih bisa dirasakan oleh masyarakat. Forecaster BMKG Juwata Tarakan Muhammad Reja Saputra mengatakan dinamika udara di Kaltara berbeda dengan daerah lainnya. Jika daerah lainnya saat ini mengalami musim panas dan kekeringan akibat El Nino, namun untuk Kaltara, gelombang Kelvin di atmosfer membawa uap air yang banyak sehingga meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Dan selama beberapa hari ke depan, hujan akan turun di daerah Malinau, Bulungan, dan Nunukan dengan intensitas sedang hingga lebat.
7: Hujan di masa El Nino itu bukan berarti di saat El Nino itu tidak ada hujan sama sekali ya. Itu tergantung dinamika atmosfer di suatu wilayah. Nah, kebetulan ini Kalimantan Utara dinamika atmosfernya itu berbeda dengan wilayah lain, terutama wilayah-wilayah yang di utara Indonesia ya, termasuk Kalimantan Utara dan sebagian Kalimantan Timur di bagian utaranya. Nah, kenapa kok bisa terjadi hujan? Karena terdapat gelombang Kelvin atau gelombang atmosfer yang aktif di wilayah sebagian wilayah Indonesia di sebagian utara ya, termasuk Kalimantan Utara ini, seperti itu. Jadi gelombang atmosfer ini membawa uap air yang banyak yang menyebabkan pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah Kalimantan Utara, termasuk Kalimantan Utara sendiri.
8: Reja menuturkan, untuk Tarakan sendiri kondisi cuaca masih cenderung cerah berawan, dan jikapun terjadi hujan, intensitasnya masuk kategori ringan dan bisa terjadi pada malam atau dini hari. Japar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemirsa dan pendengar, kita menuju ke Kabupaten Malinau. Dinas Kesehatan Malinau memperketat pemantauan terhadap 149 ibu hamil yang berisiko tinggi yang diproyeksikan melahirkan bayi stunting.
9: Terdapat 149 ibu hamil yang berisiko resti, sebanyak 102 ibu hamil dengan kondisi kek, kemudian 47 ibu hamil yang kondisi anemia.
10: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau memperketat pemantauan terhadap 149 ibu hamil berisiko tinggi yang diproyeksikan melahirkan bayi stunting pada semester kedua tahun 2026. Kepala DKPPKB Kabupaten Malinau, Yuli Triana, menjelaskan proyeksi tersebut berdasarkan data ibu hamil yang terdaftar sepanjang tahun 2026, yang merinci sebanyak 102 ibu hamil mengalami kondisi kekurangan energi kronis dan 47 lainnya mengalami anemia.
9: 748 yang akan melahirkan di tahun 2026. Terdapat 149 ibu hamil yang berisiko resti, sebanyak 102 ibu hamil dengan kondisi kek, kemudian 47 ibu hamil yang kondisi anemia. Ini tersebar di 17 puskesmas, 15 kecamatan. Ada 149 proyeksi kita bayi balita yang stunting nanti lahirnya, karena dia lahir dari ibu hamil resti.
10: Kelompok berisiko tinggi inilah yang kini menjadi fokus pemantauan dan intervensi Dinas Kesehatan melalui puskesmas dan kecamatan, antara lain melalui screening anemia, edukasi gizi, kesehatan reproduksi, dan pemberian obat tambah darah. Pihaknya berharap potensi kelahiran bayi stunting pada semester mendatang dapat ditekan sedini mungkin. Sementara untuk intervensi langsung pada balita sasaran, saat ini Pemkab Malinau fokus pada akurasi data by name by address. Pendekatan ini memungkinkan setiap kasus stunting ditangani sesuai penyebabnya, mencakup data rinci hingga tingkat keluarga, mulai dari pekerjaan dan pendidikan orang tua, latar belakang sosial budaya, hingga pola asuh dan kebiasaan hidup, sehingga intervensi dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Yuli juga mengungkap adanya 1.176 balita yang akan keluar dari sistem pemantauan atau drop out pada semester kedua 2026 karena telah melewati batas usia 5 tahun. Sebagai gambaran, hingga Juni 2026, sebanyak 506 orang atau 13,3% balita sasaran yang ditimbang di Malinau teridentifikasi mengalami stunting. Angka prevalensi ini masih berada di bawah target nasional sebesar 17,5%, namun masih lebih tinggi dari target Kabupaten Malinau yang mengejar penurunan hingga angka 11%. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 164 kasus TBC ditemukan di Malinau tahun 2026 dan terbanyak di Malinau Kota dan Malinau Utara.
2: Ada 164. Ya. Di, kalau yang terbanyak itu ada di Malinau Kota, di urutan kedua itu di Malinau Utara.
10: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau mencatat 164 kasus tuberkulosis atau TBC pada tahun 2026. Kasus terbanyak ditemukan di Kecamatan Malinau Kota, disusul Kecamatan Malinau Utara. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau, John Lairi, yang dikonfirmasi RRI di Desa Respentubu, Kecamatan Malinau Utara pada Jumat 28 Agustus 2026, mengatakan penemuan kasus sangat penting dalam upaya memutus mata rantai penularan TBC.
2: Ada 164. Ya. Di, kalau yang terbanyak itu ada di Malinau Kota, di urutan kedua itu di Malinau Utara. Penanganannya itu sesuai dengan

0: potensi penularannya. TBC merupakan penyakit menular, dan orang yang tidak mendapatkan pengobatan berpotensi menularkan pada orang-orang di sekitarnya. Dinas Kesehatan melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang berada di sekitar pasien untuk deteksi dini. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi percepatan eliminasi TBC di Malinau. Tahun ini, Dinkes menyiapkan pelacakan pada sejumlah lokus hingga tingkat RT untuk menjaring masyarakat yang berpotensi terpapar. Ia menegaskan, penanggulangan TBC membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan masyarakat. Upaya tersebut diperlukan agar penderita dapat ditemukan dan menjalani pengobatan, sementara orang-orang yang memiliki kontak erat dapat diperiksa sedini mungkin. Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau menargetkan upaya penanganan dan pencegahan tersebut dapat mendukung target eliminasi TBC secara nasional pada tahun 2030. Adi Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita diantaranya sebanyak 9.000 lebih peserta dan 274 grup ramaikan Jalan Sehat Bergu HUT ke-81 RI dan HUT Hikmah ke-89 tahun 2026. Dalam hal ini juga pendengar, melalui karya kreatif Benuanta KKB 2026, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas usaha, memperluas pasar dan naik kelas, serta sebanyak 164 kasus TBC ditemukan di Malinau tahun 2026 dan terbanyak di Malinau Kota dan juga Malinau Utara. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.
2: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana nih? Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah, dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31.